bergabung di Facebook karena tadi yang sudah saya sapa yang bergabung di WA ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat memuji Tuhan, selamat bersekutu bersama Ibu Endang Hastuti. Sebab kemurahan Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Amin. Abah Waisel, terima kasih. Pak Roni Christian, Tuhan memberkati. Tumium Virgo dari kawasan Medan, terima kasih. Ada Tumiar Idawati juga dari kawasan Medan, selamat pagi. Ibu Bertilian ini, ya Tuhan tiap jam tadi sudah hadir. Om Yudi, kasihmu tak pernah pergi juga sudah kita dengarkan untuk pagi hari ini. Bapak Asyen, biarlah hidup kita ini bisa berkenan bagi Allah seperti Ayub yang tahan uji, Abraham yang imannya sangat besar, dan seperti Maria Magdalena yang orang yang dianggap paling berdosa bagi dunia, tapi Allah yang penuh kasih dan keadilannya bisa mengampuni. Dan Maria pun menunjukkan pertobatan yang luar biasa, bahkan mengolesi kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal, bahkan mengeringkan dengan rambutnya. Bahkan Maria menjadi orang yang berkesan dan peringatan akan pemulihan dan kesetiaan Maria yang sangat besar kepada Tuhan, menjadi saksi pertama akan kebangkitan Yesus. Dan biarlah kita hidup bukan disebut orang percaya saja, tapi hidup yang bisa dipercaya Allah dan berkenan di hatinya. Amin. Untuk pagi hari ini yang sudah like di status Facebook Star FM, ada Pak Toto Blendrang, Pak Petrus Cisplo, Ibu Dewi Rose, Ibu Bertilian ini, ada Pak Asyen, Bu Santi Endrawati, Tumiar Idawati, Tumium, Abah Waisal, Mas Yustadi, Bu Novi Margareta, Pak Andri Palar, Bapak Bambang Wahyudi, Pak Robert Armatur, Ria Gultom, Aldi Bro, Bu Katarina Nunu, Bu Kartini Raharjo, Bapak Ida Bagus, Bu Genu, Om Yudi, Bu Endang Hastuti. Terima kasih juga untuk Ibu Wayati, selamat pagi untuk Pak Roni Christian. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kami akan hadirkan terlebih dahulu satu pujian dari Prince Putire bersama dengan Impact Music dengan Karena Cintamu. Kita dengarkan untuk pagi hari ini, biarlah pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari Artania Siagian ya, dengan pujiannya Tuhan sertailah hari-hariku. Semoga ini juga menjadi doa yang kita naikkan kepada Tuhan, bahwa kita memang butuh Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Kita ini hanya manusia yang terbatas dengan kedagingan kita, tapi kalau Tuhan yang bersama dengan kita, Tuhan yang beserta dengan kita, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Ibu Dewi Rose, terima kasih sudah menyebut namaku. Jarang komen, tapi tiap hari selalu mendengarkan Star FM. Cuma 2 minggu ini suaranya kecil. Terima kasih informasinya, Ibu Dewi Rose. Tuhan Yesus yang memberkati ya. Baik, kita akan tutup persekutuan hari ini. Mari kita akan berdoa bersama. Kita satukan hati dan berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena hari ini kemuliaan yang telah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami. Kami merasakan bahwa Allah selalu bersama dengan kami, Allah selalu menuntun kami, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat persekutuan udara Praise Lord program saat ini. Terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Kami diingatkan jangan sampai kedagingan kami, dosa yang kami lakukan, kebebalan kami ini justru mendatangkan murka daripada Allah. Tuhan, ketika Roh Kudus mengingatkan kami atas kesalahan yang kami lakukan, tetap kami meminta belas kasihan Tuhan, supaya dengan peringatan-peringatan dari Roh Kudus kami diberikan kepekaan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kami bertindak hati-hati, dan kami menjagai diri kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Jangan sampai kesalahan kami mendatangkan murka daripada Allah, tetapi ketika kami diingatkan, kami segera sadar, kami segera kembali di jalan kehendak Tuhan, dan kami kembali menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kasih yang telah tercurah dalam kehidupan kami. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu ajaib, kasih yang begitu mulia. Dan biarlah kami hanya merasakan kasih setia Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau baik. Terima kasih buat semua yang baik yang telah Engkau berikan. Bapa, pagi hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung, Ibu Endang Hastuti, Abah Waisel, Pak Roni Kristian, Ibu Bertilianini, Tumiar Idawati, Tumiem, Om Yudi, Pak Asyen, Ibu Dewi Rose. Tuhan, berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka. Tuhan menolong juga Ibu Kamila, Ibu Ira dalam usahanya, Furin. Tuhan memberkati Pak Purmanam, Ibu Anis yang ada di Nganjuk meskipun jauh, tapi masih bisa mendengarkan persekutuan hari ini, semuanya karena berkat Tuhan. Berdoa juga ya Bapa, kiranya Tuhan juga yang akan menolong Bapak Paulus Kumala, Ibu Yuni yang ada di Gayam, Ibu Lili, Pak Tony dalam kesehatan matanya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan juga menolong Ibu Ria Gultom, anaknya yang saat ini akan menentukan universitas. Tuhan akan memberi hikmat, menentukan universitas yang baik, universitas yang tepat. Dan ketika berstudi di universitas ini, Tuhan yang akan memberi hikmat, sehingga semuanya boleh berjalan dan Tuhan yang mengaturnya. Kami berdoa juga untuk Om Aliani bersama dengan seluruh anggota keluarganya, anak, menantu, cucu, bahkan suaminya pun diberkati oleh Tuhan. Apapun yang diusahakan, kiranya Tuhan sendiri yang membuat berhasil dan beruntung. Bahkan atas semua pendengar yang hari ini mendengarkan persekutuan udara Praise Lord Program, meskipun mereka tidak bergabung, kami tahu berkat yang sama telah mereka alami. Mereka rasakan bahwa ada kuasa dalam setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, dan kuasa itu akan melihat kami, mengingatkan kami bahwa Dia, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, adalah Allah yang selalu beserta dalam musim-musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tuhan juga akan memberkati mereka-mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan menyembuhkan, Tuhan yang akan memulihkan. Yang saat ini putus pengharapan, kami tahu hanya Engkau lah satu-satunya pengharapan kami. Dan ketika kami berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka kami adalah orang-orang yang diberkati.
Terima kasih Bapak. Menyerahkan juga untuk Radio Star FM. Terima kasih buat Radio Star FM yang saat ini sampai hari ini masih mengudara. Kami tahu ini berkat Tuhan. Kau memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga yang sudah berbagi dalam pelayanan misi di Radio Star FM ini. Tuhan tolonglah apa yang ditabur tidak akan pernah menjadi sia-sia, tetapi justru di waktunya Tuhan akan menuai sesuai dengan ketetapan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan yang akan memberkati bangsa dan negara kami. Engkau akan menolong, bahkan pemulihan Tuhan nyatakan atas bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Tidak akan pernah Tuhan biarkan bangsa kami berjalan sendiri. Hikmat Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga setiap keputusan, setiap apa yang saat ini diambil untuk pekerjaan Tuhan, gereja-gereja, dalam segala sesuatu yang saat ini dibutuhkan oleh umat Tuhan, Tuhan yang tolong. Tidak ada gereja lagi yang mengalami aniaya, tetapi mereka merasakan bahwa Tuhan yang akan menyatakan berkat atas setiap umat Tuhan, gereja-gereja yang berdoa untuk bangsanya. Ini doa kami Bapa. Menyerahkan juga siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Tuhan berikan kelancaran. Perangkat-perangkat yang kami gunakan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. ...105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, pagi ini saya Eva Prasanti undur diri bersama dengan Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, LAI Jakarta, dan YTWR Batu. Kami pamit untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya, ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Pokoknya, semua pakai
9: minyak gosok cap tunggal.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mbak, tolongin Mbak.
3: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Ya, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
0: Ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Tempat pembuatan akhir TPA Benowo, Kota Surabaya mengalami kebakaran pada Minggu malam dengan penampakan pijar api yang menyala di atas langit. Kebakaran TPA itu diketahui sekitar jam 7 malam. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Laskita Rini, menyampaikan bahwa proses pemadaman sampai saat ini masih dilakukan. Rini menjelaskan bahwa penyebab kebakaran yang melanda objek vital itu masih belum diketahui secara pasti dan masih diselidiki oleh petugas. Selanjutnya dari Mojokerto, kemarau panjang yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir menyebabkan ribuan warga di kawasan lereng Gunung Penanggungan Kabupaten Mojokerto mengalami krisis air bersih. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, sebanyak 2.776 kepala keluarga terdampak kekeringan dengan jumlah mencapai 6.703 jiwa. Warga terdampak tersebar di 3 desa, yakni Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, kemudian Desa Manduro Manggung Gajah Kecamatan Ngoro, serta Desa Duyung Kecamatan Trawas. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan. Suhu berkisar 26-32 derajat Celcius, kelembapan 44-77%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Senin 20 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star. Saya Eva Prasanti bertugas ya untuk pagi ini di program Star Memory. Dari jam 8 sampai jam 11 siang nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu kenangan. Dan warga Star bisa bergabung. Kirimkan WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, dari kota kosong sudah membuka jumpa kita. Kali ini kami hadirkan untuk Anda dari Sholja, Tak Selalu.

105,5 Star FM. Kami hadirkan satu lagu dari Afgan ya, dengan Sadis. Di hari Sabtu kemarin, Afgan menggelar konser ya, yang bertajuk Retrospective. Dan Afgan menyanyikan lagu Sadis berduet dengan penyanyi Mahalini. Para penonton menyambut kehadiran Mahalini di panggung konser dengan tepuk tangan yang meriah. Mereka menikmati penampilan Afgan dan Mahalini membawakan lagu Sadis ciptaan Baby Romeo dalam album Afgan yang bertajuk Convention No. 1 di tahun 2008. Mahalini tampil mengenakan gaun polkadot hitam dengan aksen bunga, sementara Afgan memakai setelan jas hijau saat membawakan lagu populer ini. Dalam konser yang memadukan musik dengan cerita dan visual itu, Afgan tampil dengan dukungan paduan suara para gitar dan Erwin Gutawa Orkestra. Dan di beberapa media sosial, ini sempat FYP begitu ya, penampilan Afgan dan Mahalini lewat lagu Sadis, terutama ketika Mahalini mengeluarkan sentekan teriakan. Ini sangat luar biasa, memberikan tepuk tangan yang begitu gemuruh. Dan mungkin ada di antara warga Star yang melihat tayangannya dan hari ini merequestnya, bisa jadi ini yang jadi inspirasinya. Dan memang Afgan konser kali ini tidak hanya duet bersama dengan Mahalini, tapi juga ada beberapa artis yang lain seperti Krisdayanti. Bahkan Afgan pun juga memberikan salah satu persembahan yang terbaik untuk sahabatnya Vidi Aldiano, karena dia tahu Vidi sangat suka ketika Afgan melakukan konser bersama dengan Erwin Gutawa Orkestra. Dan dia menyanyikan salah satu lagu dari Krisye pada waktu itu. Baik, ini sepenggal cerita tentang konser dari Afgan di hari Sabtu yang lalu. Dan kami hadirkan untuk Anda. Baik warga Star, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain ya. Masih panjang kebersamaan kita. Kali ini yang sudah kami persiapkan dari Tumbleweeds dengan Somewhere Between.

She says, I think I'd better go.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo, so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
2: Enggak sih.
1: Ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
2: Loh,
1: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak. Mbak, habis dan tabunganku, Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Nggak Bu. Pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu, ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke pak, tapi
0: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: 5,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Still Loving You dari Scorpions ya. Lagu rock ballad legendaris yang bercerita tentang penyesalan dan keinginan untuk merebut kembali cinta yang hilang. Lirik yang emosional dan musik yang penuh perasaan menyentuh hati para pendengar yang pernah mengalami patah hati. Ya, bait pembuka lagu ini langsung mengungkapkan penyesalan sang penyanyi. Dia menyadari bahwa memperoleh kembali cinta mantan kekasihnya membutuhkan waktu dan usaha. I will be there. Terus berulang kali menegaskan komitmen dan kesediaannya untuk menunggu serta melakukan apapun yang membuktikan cintanya itu masih ada. Sang penyanyi percaya bahwa cinta sejatinya memiliki kekuatan untuk menyatukan kembali pasangan yang pernah berpisah. Dia yakin bahwa cintanya yang terus membara pada akhirnya akan meluluhkan hati pasangannya. Liriknya yang pasti menunjukkan penyesalan ya dari sang penyanyi atas kesalahan yang pernah menghancurkan hubungan di masa lalu. Dan dia berharap bisa memutar balik waktu untuk melakukan perubahan agar hubungan ini masih berlanjut. Oke, warga Star, kita sudah dengarkan bersama Still Loving You yang kami hadirkan dibawakan oleh Scorpions ya. Selamat pagi, selamat bergabung di Star Memory. Ada Shiva, Cak Kencur yang ada di Ndawe. Terima kasih untuk Bu Nini yang ada di situ Bondo. Ada Tina, Zara. Lagunya ini belum masuk di Star Memory ya, karena baru dirilis di tahun 2017. Baik, terima kasih untuk Pak Purmana yang ada di Pasuruan. Ada Bu Anis dari kawasan Bangil. Ada yang request Adele, Someone Like You. Tolong ya, kalau request di Star Memory dan program lain Radio Star FM, cantumkanlah nama ya. Reza, terima kasih juga untuk Nana yang ada di Pasuruan. Selamat bergabung di Star Memory. Ya, warga Star, Anda bisa mencoba perawatan wajah menggunakan madu. Nah, madunya ini madu khusus ya, clover honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami. Karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami, clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu, sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit Anda. Cara pakainya mudah ya, cukup oles tipis madu clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10-15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Informasi dan pemesanan bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey. Baik warga Star, kami hadirkan dari Krispati, tapi bukan aku.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Ya, warga Star, setelah perilisan album 1989, Taylor Swift mengadakan world tour ya, yang merupakan konser tur konser berpenghasilan tinggi di tahun 2015. Album ini didukung oleh 7 single dengan 3 diantaranya mempuncaki Billboard 100. Ada Shake It Off, ada Blank Space, dan juga Bad Blood. Para kritikus secara umum memuji album ini untuk emosi dan melodi di dalamnya, tapi beberapa mengkhawatirkan produksi synthpop-nya yang dirasa mengikis autentisitasnya Swift sebagai seorang penulis lagu lantaran sifat musik pop yang kapitalis. Berbagai publikasi mendaftar album ini sebagai salah satu album terbaik dari dekade 2010-an dengan Rolling Stone dan menempatkannya di antara yang terbaik sepanjang masa. Baik, salah satunya kami hadirkan di album 1989, Shake It All.

0: Hei bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Bos, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Ya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

100 kerinduan tuh. Belum lahir saya. Di album Derita Jiwa ya, lagu ini dikenal dengan liriknya yang melo dan berbeda dari gaya rock agresifnya bersama dengan God Bless. Dan di bawah naungan PT Label Musica Studio atau Sky Records. Berbeda dari gaya musik God Bless, meskipun Ahmad Albar identik dengan vokalis band rock ikonis God Bless, lagu ini menampilkan sisi vokalnya yang lebih lembut, melankolis, yang menjadi ciri khas lagu-lagu pop slow, pop atau slow rock era itu. Di era solonya, Ahmad Albar sering berkolaborasi dengan lainnya yang Indonesia di awal tahun 80-an. Kami hadir untuk Anda, Ahmad Albar dengan Kerinduan. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Ali Husen, Bu Ir, juga untuk Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, Bu juga untuk Nizam yang ada di Sido.

Sidoarjo. Eko untuk lagunya tadi sudah hadir ya, Kos Plus dengan Mobil Tua. Terima kasih untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Ada juga Ailia dari kawasan Sidoarjo. Saropa, lagunya muncul baru saja ya, Ahmad Albar dengan Kerinduan. Terima kasih juga untuk Cynthia yang ada di Sidoarjo. Ada Mama Arum di Probolinggo, Hendrik yang ada di Agung dari kawasan Sidoarjo juga untuk lagunya. Semoga bisa kita dengarkan ya untuk siang hari ini. Kalau bisa kita dengar dekinya. Tapi kalau belum, berarti untuk kami. Baik warga Stari, masih akan sampai nanti di jam 11. Sekarang di 57, artinya tinggal 1 jam lagi ke berita ya. 3 menit. Oke, okay. Setiap orang tua memiliki satu harapan melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney Unisha Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar dan kurikulum internasional resmi Australia yang diakui. Tersedia program fleksibel jadi 1+2 tahun siswa 50% sampai 100%, no skripsi dan 4 tahun. Mulailah langkah Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang 77627929 atau dengan Pak Yakub di 08. Dimulai dari sini. Oke, ini lagu Mandarin yang satu ini.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedok angkasa.
1: Ya alhamdulillah berkat rekomendasi. Oh. Katanya rumah dan mobil berkualitas. Mm-mm. Beli Galaxy Pak.
0: Cok Pak setuju. Hmm. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko gitu, cat Galaxy ya? Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
1: Ya,
0: setiap Senin sampai Sabtu. Mm-mm. Kemudian hari besar tetap buka.
1: Iya.
0: Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Mm-mm. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke. Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya. Yeah.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitu flu? Flu, udah buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Mendiang Andi Liani sudah sempat merilis lagu Sanggupkah di tahun 1993 ya. Ini menjadi single andalan dari album solo perdananya Misteri. Lagu ini diciptakan sendiri oleh Andi Liani bersama dengan Pei Burman, mantan gitaris Slank, dan Rustam Rastamanies, serta sukses besar mengantarkannya meraih 3 penghargaan di BASF Awards. Sanggupkah menceritakan tentang pergulatan batin dan keraguan seseorang terhadap kesetiaan pasangannya? Andi mempertanyakan apakah ia sanggup bertahan dalam hubungan itu atau justru lebih baik berpisah. Lagu ini membawa nama Andi Liani melambung tinggi dan menjadi salah satu ikon musik pop rock papan atas asal Indonesia di era 90-an. Lagu ini memiliki ciri khas nuansa slow rock ya, 90-an yang kuat, di mana petikan gitarnya berpadu apik dengan karakter vokal Andi yang khas. Tahun 2023 kemarin, lagu ini kembali dihidupkan dengan sentuhan modern, berkolaborasi antara Opop Zilus, Pai Burman, dan Rio Ricardo. Sanggupkah aku dari Andi Liani? Baik warga Star, terima kasih ya untuk yang sudah bersama dengan Star Memory. Mulai dari jam 8 tadi pagi, Tato Blendrang, terima kasih lagunya saya hadirkan tadi ya, dari Frankie Sahila Tua dengan Perahu Retak. Cameng, terima kasih dari Gianyar Bali, Mas Iki, untuk lagu dari Simple Plan, Sabar, ini sebentar lagi akan muncul. Anastasia, terima kasih ya, Krisher sudah muncul. Terima kasih juga untuk Pak Asien, Dirli dengan Sampai ke Ujung Dunia. Tadi sudah kita dengarkan Putri Nur Harisma, terima kasih untuk lagunya. Tadi sudah kita dengarkan Abah Waisel, terima kasih. Diva Olga untuk lagunya mungkin menjadi penutup untuk jumpa kita kali ini. Terima kasih untuk Anji Nafifa, Nana Rebecca juga lagunya Wali, Baik-baik Sayang tadi sudah hadir. Bintang Mandala, mohon maaf kalau lagunya belum bisa ya, ini karena waktu. Juga ada Aladin, terima kasih. Pas Band dengan Menyambut Pagi. Semoga bisa kita dengarkan untuk kesempatan kali ini ya. Baik warga Star, di Star Memory kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan dari New Kids on the Block dengan Tonight.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mbak, tolongin Mbak.
3: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Loh, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldarnik. Poldarnik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldarnik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldarniknya.
4: Oke, sama-sama. Poldarnik, pol.
6: Poldarnik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan lagu yang tidak terputar. Dan sebentar lagi warga Star akan ditemani oleh Uzi Aulia untuk program Stargate. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Timur in Focus.
1: Di Uni Emirat Arab, tentu saja tidak ada salju turun. Mustahil, karena negara ini memang dikelilingi padang pasir. Tapi di dalam Stadion Ice Ski Dubai yang ada di Dubai Emirates Mall, Anda bisa bermain ski es di dalamnya. Stadion Ice Ski Dubai ini adalah stadion tertutup terbesar di dunia untuk bermain ski es, di mana di dalamnya suhu dibuat sangat dingin sehingga pengunjung bisa berski es dan menikmati salju buatan.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

juga dengan lagu-lagu dangdut legendaris lainnya. Dan kali ini hadir di hari Senin, tanggal 20 Juli 2026. Ada saya Uzia Aulia yang bertugas. Setelah jumpa kangen, tentu saja kita akan mendengarkan lagu berikutnya. Selamat siang dan selamat bergabung dengan Stargate Asok.

105,5 Star FM, Gita KDI baru saja hadir dengan Cinta Kau Telah Datang. Kalau ini sih Stargate 1 telah datang. Dan buat yang mau bergabung siang hari ini, silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami. Yang pertama di halaman Facebook Star 105.5 FM, dan juga yang kedua Anda bisa mention lewat akun X at Star FM 1055. Kali ini kita lanjut dengan lagu dari rekannya Gita, bisa dibilang ya alumni ajang pencarian bakat yang sama, Maya. Kali ini kami hadirkan dengan Layar Kertas.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star FM.

105,5 Star FM dari film yang berlatar sejarah yang rilis tahun 2001 silam, judulnya adalah Ashoka. Sudah pasti Anda pernah nonton film ini kalau Anda para millennials ya. Dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan Kareena Kapoor, yang mana ini memang didasarkan dari kisah hidup tokoh sejarah yaitu Raja Ashoka. Tapi ini kayak awal-awal dia menjadi raja gitu yang diceritakan di film ini. Kalau dari segi sinematografi ya, ada yang beberapa pihak gitu ya yang mengatakan atau iya kayak mengatakan kalau lagu bukan lagu ya, tapi filmnya itu masih apa, ada perbedaan dengan kejadian asli atau mungkin sejarah tapi yang dimodernisasi gitu ya. Apalagi ada lagunya. Ya kalau dari segi seni itu hal yang wajar. Cuman di beberapa bagian dari film ini sendiri sempat menuai kritik gitu, karena dianggap melenceng dari sejarah. Tapi lepas dari itu, film ini merupakan salah satu film yang mendapat banyak sekali perhatian. Bahkan di Filmfare Awards ke-47 mendapatkan 5 nominasi, termasuk diantaranya adalah Best Film dan Best Director, kemudian juga Best Actress untuk Kareena Kapoor, dan memenangkan Best Cinematography. Sekilas tentang Ashoka, dan selamat siang untuk Anda yang sudah tune in di frekuensi ini di 105,5 Star FM dan sekarang sedang mendengarkan Stargate 1. Sudah ada beberapa yang mengirimkan pesan singkatnya. Saya di sini menyapa untuk Ardana yang ada di Sidoarjo, request lagu Mutiara Hidupku. Saya cek dulu untuk lagunya ya. Spesialnya buat Sashi aja. Untuk Star FM makin sukses terus, terima kasih. Ada juga Viva yang request lagu dari Roma Irama, judulnya Sebujur Bangkai. Kemudian di sini ada Saropa. Requestnya ini lagu Bollywood, dan juga saya ketemu dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Menunggu kemunculan Elvi Sukaisih dengan Sumpah Benang Emas. Ini lagunya diinginkan Bapak Purmanam di Pasuruan Kota. Kemudian menyapa Mas Pri, Om Yudi, juga di sini saya ketemu dengan Cak Kencur, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, kemudian Furin dan juga Mika. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas kembali. Semoga sehat selalu dan tetap semangat serta sukses dalam beraktivitas. Terima kasih kembali untuk Pak Purmanam, berkah dalam. Ya udah, biar Pak Purmanam gak menunggu lama ya, kami hadirkan langsung Sumpah Benang Emas.

0: Aigo.
1: Aigo, aigo. Sok Korea.
0: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
0: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
0: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi.
1: Yeah.
0: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
0: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
1: Oh.
0: Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
0: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh,
0: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
0: Ya uangmu lah.
1: Mbak Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Hai warga Star, saya Ronda Akademi.
8: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
7: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai,
8: asai, asai.
5: Star Gear,
8: asai.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari Fahmi Syahab. Akhir-akhir ini kembali viral ya, tepatnya tahun kemarin, di dunia kopi dangdut. Dan ini diadaptasi dari lagu legendaris asal Venezuela berjudul Moliendo Cafe yang diciptakan oleh Hugo Blanco di tahun 1958. Nah, bedanya kalau kopi dangdut itu memang benar-benar kayak lagu yang nuansanya romantis. Beda, Moliendo Cafe ini menceritakan tentang para pekerja yang kerjaannya tiap malam itu giling kopi sampai mereka kayak nggak punya waktu buat kencan, buat hangout gitu ya. Dan mereka berpikir, apa seumur hidup saya bakal jadi giling kopi aja. Itu sekilas tentang lagu kopi dangdut. Dan kebetulan siang hari ini hadir karena permintaan dari Bu Ira di Sidoarjo. Katanya lagunya buat nemenin kerja. Semangat kerjanya untuk Bu Ira dan rekan-rekannya, para karyawannya gitu ya. Sehat selalu juga untuk Anda sekeluarga. Menyapa Mama Arum, Mas Franky, Pak Purmanam, juga Furir. Halo untuk Bu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo. Satu lagu Bollywood yang ditunggu siang hari ini, Hum Piar Hei Tum Hare. Untuk warga Star semua tanpa terkecuali, semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk Mbak Usi, selamat bertugas, semoga sukses dan bahagia selalu. Terima kasih untuk Bu Yuni. Juga ada Mbak Naswa dari Sidoarjo yang menunggu kemunculan Pretty Woman. Bukan versinya Roy Orbison ya, tapi soundtracknya film Kalhunahu. Terima kasih, sehat selalu untuk Kruster FM, semangat kerjanya. Terima kasih kembali untuk Mbak Naswa. Juga ketemu dengan Bu Lili di Krian Sidoarjo. Lagu yang di request juga lagu Bollywood ini sama gitu ya. Banyak yang request lagu Bollywood. Judulnya sama dengan judul filmnya, oke. Semangat. Salamku untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Untuk Mbak Usinya, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Anda. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu lagu dari film Kyonki. Ada Kyonki Itenapya.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Geng, Mbak, mau kemana?
4: Ke pasar ya.
3: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
4: Alah, enggak usah. Mau deket sini aja loh.
3: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
4: Nah,
3: Masya Allah, kaget saya.
5: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Christina dengan Secawan Madu yang hadir membawa kita ke menit 13 lepas dari pukul 12 siang. Kebetulan lagu ini tadi itu di request sama Bu Ima yang ada di Ngopa. Bukan Bu Ima. Bu Ima tadi requestnya di simpang jalan dari Ina Cynthia ya. Kalau Secawan Madu ini requestnya Bu Nini yang ada di situ Bondo. Selamat siang untuk Bu Nini dan selamat mendengarkan. Dan juga saya ketemu dengan Mas Franky di Bangil. Request soundtracknya film Devdas. Dolare Dola. Mau nitip salam untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmanam, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, kemudian Mbak Gadis, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas. Terima kasih. Ada Om Yudi juga, selamat siang Om Yudi. Kabung aku Mbak, tak request lagu dari Hamdan ATT yang Api Asmara. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas aja wes, tetap semangat. Terima kasih kembali. Dan juga yang sudah memberikan komentarnya di halaman Facebook Star FM di Star 105.5 FM.

Om Yudi. Ini Abah Waisel kayaknya salah akun ya. Akun radio mana itu yang di-tag ya? Oke, kali ini sudah siap lagu dari Hamdan ATT, ada Api Asmara.

0: keluarga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
6: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
6: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM. Nur Halimah baru saja hadir dengan Surat Merah. Penyanyi yang satu ini cukup unik karena kalau bukan karena kenekatannya naik ke panggung dan menyumbang lagu, maka mungkin Roma Irama tidak akan melirik bakatnya, warga Star. Selamat siang untuk Mbak Reni di Kejapanan yang di request lagu Bollywood juga. Hote hote piar hogaya. Semangat untuk semua kru Star FM, terima kasih. Dan juga ini ada Hasan dari Kraton Krian. Saya mau request lagu yang berjudul Kertas dan Api dari Mansur S. Salamku untuk semuanya tanpa terkecuali dan yang lagi siaran, terima kasih. Sama-sama. Cak Subari di Sidoarjo, apa kabar? Surat Merahnya baru saja hadir ya. Selamat mendengarkan untuk Anda. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga saya ketemu dengan Mama Dian di Bangil yang menunggu kemunculan Soldier Soldier. Semangat aja buat penyiarnya. Dan pendengar Star Joget, semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke lagu berikutnya. Ada Mansur S dengan Kertas dan Api.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
5: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Games.

105,5 Star FM. Judulnya pun Pretty Woman. Dan di dalam lagunya mereka juga menyertakan atau sampling gitu ya, dari lagu Pretty Woman atau Oh Pretty Woman yang sebelumnya dipopulerkan oleh Roy Orbison. Yang tadi sudah di request sama Nazwa dari Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Kebetulan ini Alia Ailia yang ada di Sidoarjo juga request soundtrack dari Kalhonaho. Kami jadikan satu aja ya. Karena kalau soundtrack film sebisa mungkin hadirnya satu kali aja. Jadi filmnya biar beda-beda gitu. Terima kasih untuk Ailia sudah bergabung di siang hari ini. Warga Star, info untuk Anda. Jadi ada warga Star yang kehilangan STNK untuk kendaraan Mitsubishi tipe L300 PUFBR tahunnya 2015 dengan warna hitam dan atas nama Fanny Anggriani Haryono. Nah, jika Anda atau warga Star ada yang menemukan STNK dengan ciri-ciri yang kami sebutkan, bisa langsung menghubungi Kak Fanny Anggriani Haryono di 0856 3778 798. Dan sekarang kami hadirkan lagu dari Rita Sugiarto, ada Mati Lampu.

105,5 Star FM Mendut Yang. Baru saja hadir warga Star dari Linda Karela. Kalau mendut itu kita identiknya ingat makanan ya, kalau orang Jawa. Kalau Anda ingatnya rencana untuk anak-anak di masa depan, ini mungkin bisa jadi salah satu cara gitu ya, supaya anak-anak itu mendapatkan peluang karir yang lebih luas. Bisa untuk kuliahnya itu bisa dimulai dari kampus bertaraf internasional. Tenang aja, kalau menempuh pendidikan bertaraf internasional gak harus dengan biaya yang mahal. Salah satunya bisa kuliah di Western Sydney University, kampus Indonesia yang saat ini sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Ada program Flexible Pathway ke Australia di mana mahasiswa bisa belajar 1 tahun di Indonesia plus

2 tahun di Australia, atau bisa juga kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, kemudian no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Dan sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Masih ngobrolin album-album karya-karyanya Taylor Swift. Salah satunya ini yang cukup banyak mendapat pujian adalah album Red. Ini Red ini adalah salah satu album Taylor Swift yang dirilis versi Taylor atau Taylor's version-nya ya di tahun 2021. Karena para kritikus ini memuji penampilan vokal Swift yang semakin matang, kemudian kualitas produksi dan lagu-lagu baru dalam album ini. Para kritikus menggambarkan album ini sebagai sebuah rekaman pop klasik berisi gaya musik country sampai genre-genre elektronik, synth pop dan rock. Album ini memecahkan serangkaian rekor komersial, termasuk album artis wanita yang paling banyak diputar di Spotify dalam sehari dan minggu penjualan vinyl terbesar dalam sejarah MRC Data. Nah, album ini juga menjadi top chart gitu ya di tangga album di negara-negara seperti Argentina, Australia, Inggris, kemudian Irlandia, Kanada sampai Selandia Baru dan tentu saja di Amerika Serikat, di mana Taylor Swift memecahkan rekor untuk solois tercepat yang mengumpulkan 4 album nomor 1 di Billboard 200, melakukannya kurang dari 16 bulan. Luar biasa banget ya. Sebesar itu pengaruhnya Taylor Swift. Gak cuma itu warga star, Swift juga mencetak rekor penempatan lagu terbanyak di Billboard Hot 100 dengan 26 lagu dari album ini yang memasuki tangga lagu. Kami hadirkan salah satu single dari album Red, Taylor's version, ada All Too Well.

0: Demang.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Ah, sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka. Apel Tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
8: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
9: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur. Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
10: Segar bugar.
11: Ya Venacare.
9: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
12: Halo, saya Rena Kade.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
6: Oh.
7: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
7: Ya,
6: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
7: Ya.
6: Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan.
7: Itu,
6: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-7488-88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana?
7: Masih
6: sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Get, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Get,
10: asai.

105,5 Star FM, Iyet Bustami dengan Laksmana Raja di Laut. Lagu yang ditunggu sama El Zahra dari Sidoarjo. Boleh kok, lagunya sudah hadir ya. Selamat siang untuk Anda. Semoga hari Anda juga menyenangkan. Juga saya ketemu dengan Rafa di Lekok Pasuruan. Salam untuk semua warga Target 1 Asoy. Semangat saja untuk si Ciwa yang sudah tumbas kelambi Argentina. Gak apa-apa, namanya pertandingan itu ada kalah, ada menang ya. Ini lagunya gak yakin bisa kami mainkan karena lagu Bollywoodnya tadi udah banyak banget yang request. Assalamualaikum, waalaikumsalam untuk Sohe Maulana. Titip salam buat anak Besali Wonosalam. Oke, selamat mendengarkan juga untuk Anda. Salam kenal juga untuk fans baru dari Jogo Repo. Namanya siapa ini? Kok tidak ada? Boleh kenalan ya, kasih namanya. Dan juga ini ada Alfian di Pasuruan Kota yang juga request lagu Bollywood. Ini kayaknya gak cukup waktunya kalau muter lagu Bollywood lagi. Tapi masih cukup buat kasih informasi buat Anda yang aktivitasnya banyak, geraknya juga banyak, tapi badannya gampang pegel-pegel. Selalu sedia minyak gosok cap tunggal, karena mengandung bahan-bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Bisa dipakai pijet ya, bisa dioles kalau ada yang luka, luka-luka ya memar mungkin, atau digigit serangga. Dan minyak gosok cap tunggal ini juga mudah sekali didapatkan, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa dapatkan di Apotek Riyad Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke Apotek Yap dan Apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kali ini kami lanjut dulu dengan lagu dari Macica Mukhtar, ada semua untukmu.

105,5 Star FM. Dari Macica Mukhtar dengan Semua Untukmu. Kalau ini semua untuk warga Star yang bisnisnya sedang berkembang dan lagi banyak banget customer. Kita tuh maunya pelayanan cepat ya. Kalau buat customer tercinta, pastikan Anda sudah menggunakan Dine Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, aman dan terpercaya, juga pastinya mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa kita gunakan untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, yang pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Dine Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda, dan ini akan makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Kalau mau berlangganan Dine Dreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Anda yang di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Lanjut ke soundtrack dari film Devdas, ada Dola Redola.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 2 siang warga Star. Artinya kami harus pamit dulu dari Stargate Asoy. Habis ini hadir lagu-lagu dangdut modern dalam Stargate 2. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM. Dan mohon maaf karena tidak semua request bisa kami mainkan. Mudah-mudahan besok request Anda bisa segera dimainkan. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin 20 Juli 2026. Berita pertama datang dari Kota Pasuruan, Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 2 Kota Pasuruan masih kekurangan guru dan sejumlah tenaga penunjang. Pemerintah pusat meminta pemerintah Kota Pasuruan untuk memenuhi kekurangan. Dikutip dari Radar Bromo, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan perekrutan guru dan tenaga penunjang untuk keamanan dan kebersihan saat ini sedang dilakukan. Penjaringan dilaksanakan serentak secara nasional. Selama penjaringan berlangsung, kebutuhan guru dan tenaga lainnya dibantu oleh pemerintah daerah atau Pemda. Beralih ke Kabupaten Blitar, dikutip dari Berita Jatim, Kepala Desa Telogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Samuji, membantah tudingan bahwa pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilakukan dengan mengorbankan fasilitas sekolah. Menurut Sumaji, bangunan yang dibongkar bukan ruang belajar aktif, melainkan bangunan ex-SDN Telogo 1 yang telah lama tidak difungsikan dan telah resmi menjadi aset pemerintah Desa Telogo melalui mekanisme hibah dan pemerintah Kabupaten Blitar. Sebelumnya diberitakan jika pembangunan KDMP menggunakan 3 ruangan di bangunan ex-SDN Telogo 1 yang saat itu digunakan sebagai ruang kepala sekolah, ruang guru, dan perpustakaan oleh SDN Telogo 2. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia, selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Dunianya memang lagi gak begitu cerah hari ini karena terlihat ada mendung tipis yang menutupi matahari untuk bersinar terang gitu ya. Yang jelas agak redup hari ini, jadi lumayan agak adem, gak terlampau terik. Ada waktu 3 jam berikutnya, warga Star masih bisa bergoyang dengan deretan lagu dangdut. Nah, di sesi yang kedua dari Stargate, Anda bisa fokus ke deretan lagu-lagu dangdut modern. Saya Bang Jono yang jadi teman warga Star di hari yang ke-20 di bulan Juli 2026. Ya. Sampai dengan 5 sore nanti, kita bakal jalan bareng dan itu sudah diawali dengan kemunculan Fitri Karlina dalam Gantengnya Pacarku. Segera kita sambung saja tampilan berikutnya yang siap menyambung. Dari Fitri Karlina kita bergeser ke era Shakira yang mengcover satu lagu dari Rita Sugiarto, Tulang Rusuk. Stargate 2, Shake Asik.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya

0: Itu aja yang butuh cute time.
1: Kok direbut sih?
0: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit Miu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Stargate in the house.

105 5 Star FM. Kalau beberapa episode dari program Stargate di sesi yang kedua ini, beberapa waktu lalu ada yang seringkali merequest lagu bertajuk Mutiara yang aslinya dibawakan oleh Ipang, dan itu belum bisa dihadirkan karena versi covernya belum ditemukan gitu ya, atau belum tersedia. Dan yang versi asli dari Ipang adalah lagu Melayu, jadi gak muncul di program ini. Nah sekarang sudah ada versi covernya yang nuansanya tentu dangdut modern begitu ya, dan itu dinyanyikan oleh Nessa Amora yang baru saja berlalu dengan Mutiara. Jadi yang pengen simak Mutiara versi DJ istilahnya ya, seringkali warga Star menyebutnya versi DJ, sekarang sudah tersedia di Star FM. Dan ini tayang pertama di program Stargate sesi yang kedua. Dan seperti biasa program ini, selain beberapa tampilan yang saya hadirkan di awal membuka dengan tiga nomor awal begitu ya, siap saya lanjut dengan menghadirkan tampilan-tampilan yang diingini warga Star yang bisa diajukan dengan berkirim pesan singkat di WA 081 83 107 55. Nah selain juga ada sosial media kami di Facebook ya, warga Star bisa manfaatkan Facebook kami ini untuk sarana gabung. Cek terlebih dahulu postingannya, setelah Anda temukan bisa langsung ditulis di kolom komentar untuk requestnya. Nah, ini ada beberapa teman PDW yang seperti biasa di jam istirahat sudah kirimkan lagu-lagu yang ingin didengar sembari lanjut aktivitas gitu ya, di saat sekarang. Seperti dia yang menantikan Safira Inema dalam Rela. Kemudian ada juga Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya. Ini mungkin WA-nya untuk Stargate di sesi yang pertama gitu ya. Belum kebaca, saya buka ternyata lagu yang direquest dari Imam S. Arifin yang ranahnya muncul di Stargate sesi yang pertama, jadi praktis lewat begitu ya. Anyway, terima kasih. Ada juga yang punya nama dia lainnya. Ini dia sama atau dia beda ya? Sama-sama dari PDW, sama-sama dia, tapi requestnya beda. Yang direquest ini Salah Apa atau Perceraian Lara begitu ya, oleh dia. Ada dua dia dari teman PDW. Kemudian saya sambung juga, jumpai siapa lagi nih? Ada Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stargate 2 Sik AC. Ajuan requestnya ada Piwales Tresno, Cinta Terlarang, Dirantai Digelangi Rindu gitu ya. Disapa tim Fleece Design yang ada di Perum Pondok Mutiara Sidoarjo. Oke, nanti saya cek, semoga materi ini sudah kami punya untuk bisa dihadirkan. Satu di antara tiga opsi yang dimunculkan gitu ya. Sekarang segera kita sambung saja kemunculan dari Nessa Amora. Saya sudah persiapkan Safira Inema untuk lantunkan Rela.

0: apa-apa. Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
4: Minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan atau mengalami GERD.
4: Minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
4: Ya.

105,5 Star FM. Ada Ardan Putra yang ada di kawasan Sidoarjo yang sudah menantikan lagu bertajuk Cinta Merah Jambu ini ya. Di Star G2 Asik Asik. Versinya Vita Alvia. Ardana membingkis lagu ini spesial buat Sasi aja katanya ya. Oke, sekarang juga saya cek dulu yang ada di Facebook. Kebetulan sudah ada Tumiar Idawati yang menyimak dari kawasan Medan di ujung sana, cukup jauh gitu ya. Selain itu ada juga Abah Waisa Samplangan yang menyimaknya lewat Gianyar Bali. Star G2, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Menyapa semua kru, juga tentu saja para penikmat Star G2 gitu ya. Balik lagi ke WA. Selain Ardana Putra yang sudah bergabung gitu ya, ada juga Ailia yang dari kawasan Sidoarjo yang menantikan kemunculan NDXAK dalam Piwales Tresno. Ini satu nomor yang tadi juga menjadi satu di antara materi pilihan yang dihadirkan oleh Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Jadi kebetulan nanti bisa disimak bersama sesaat lagi penampilan dari NDXAK. Baik, selain Alia yang ada di kawasan Sidoarjo juga sudah menyatu di sini Cica. Nah, ini dia yang ternyata hari ini Berharap Mutiara versi DJ gitu ya. Dan kebetulan nomornya sudah muncul duluan. Saya yakin sudah sempat disimak tadi. Oke, terima kasih Cica. Saya tinggalkan Cica untuk ketemu dengan Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya yang dihadirkan pilihan antara Taman Juruk atau Rondo Kempling gitu ya. Sambung lagi ke Kodirani Saropa yang ada di kawasan Bangil yang menantikan Paijonya Saskia Gotik gitu ya. Boleh. Ada juga Raffi yang ada di kawasan Gempol yang menantikan Garam Cina aja. Baik, terima kasih Raffi sudah meramaikan Star Gate di sesi yang kedua ini. Sebelum lanjut ke nomor berikutnya, sudah sempat saya spill tadi dari NDXAK Piwales Tresno gitu ya. Saya ketemu dulu dengan warga Star yang cewek-cewek nih yang boleh jadi punya keinginan mencoba perawatan wajah dengan menggunakan madu clover honey. Silahkan bisa dicoba karena selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, nah clover honey ini ternyata juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami karena mengandung antioksidan juga nutrisi alami. Clover honey ini membantu menjaga kelembaban kulit ya, membuat wajah terasa lebih halus dan membantu perawatan kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu atau bahkan sinar matahari, masker madu ini juga membantu menenangkan kulit wajah. Gimana cara pakainya? Gampang saja. Cukup oles tipis clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10 sampai dengan 15 menit, kemudian bilas dengan air bersih. Nah, selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin ya. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Kalau Anda butuh informasinya lebih lengkap lagi, sekaligus juga mungkin untuk pemesanan, silahkan dikontak Ibu Renata ya via WA di 0821-4083-8008. Sekali lagi, 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bisulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: In the house.

105 kembali Master FM, giliran yang sudah menantikan Zaskia Gotik dalam Paijo. Sudah merupakan nomor yang diingini. Ini tampilan yang tepatnya diinginkan hadir oleh Saropa yang ada di kawasan Bangil gitu ya. Oke, terima kasih. Berikutnya saya ketemu dengan Putri. Masih di jalur BAB itu ya. Putri sore hari ini menantikan kehadiran dari dia bersama Indah Kus begitu ya, dalam satu lagu bertajuk Malu-Malu. Baik, nomornya dipersiapkan. Sudah merapat juga dari kawasan Lingkar Timur Sidoarjo, Ibu Ira yang menunggu Koyo Jogja Istimewa, ngancani bungkus-bungkus ceritanya gitu ya. Menyapa Mak Meduro, wis semangat Ma. Ada juga Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara. Salam saja buat Mas Agus yang ada di kawasan Putat. Semoga senantiasa lancar rezekinya. Amin. Gak pakai request, Davina. Terima kasih. Saya tinggalkan Anda untuk ketemu dengan Ibu Ima yang ada di kawasan Ngopak gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Starga 2, Sik Asik. Lagunya di Persik yang di request dengan suara hati. Disapa Bapak Riti, kemudian Pak Purmanam, Pak Tris, ada juga Mama Dian, Mama Arum, Mas Franky, Mbak Gadis, dan semuanya. Satu lagi saya dapati ada, siapa ini? Agung yang ada di kawasan Sidoarjo, menantikan Denny Cak Tan bisa hadir dalam Cerita Mustahil. Jangan dicek yang ada di WA gitu ya. Kalau mungkin ada komentar baru, sebentar saya refresh. Ternyata belum ada. Kalau begitu kita langsung sambung saja ke nomor berikutnya yang sudah menunggu Garam Cina. Segera kita simak saja versinya duet Icha Chelou bersama Mala Agatha.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
7: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: In the hole.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hall.

105,5 Star FM yang baru saja berlalu ini adalah tampilan yang diinginkan oleh Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lady Suci dalam Mahi-Mahi atau Mihu-Mihu. Nah, lewat lagu ini Bapak Purmanam juga menyapa Pak Subari, kemudian Bapak John Sableng, Pak Rete, Mas Sutekno, Mas Frankie, Furin, Toto Blendrang, Arfil Horinen, Anwar Eko, Chris Wislik, Mas Adi, juga Mama Arum gak ketinggalan Bu Ira, termasuk Mika. Kemudian ada juga yang pengen lagu Sajojo, cuman yang tersedia itu versinya Vita Alfia, sementara Vita Alfia sudah hadir, jadi praktis gak bisa dimunculkan ya. Sudah merapat juga Nazwa dari kawasan Sidoarjo. Di Star G2 ini pengen dengar Guyon Waton saja dalam Klebes. Katanya lagu ini cocok buat hawa mau hujan gitu ya. Oke, terima kasih buat Nazwa yang ada di kawasan Sidoarjo. Dari Nazwa saya beralih menyapa Indah yang katanya mau simak ke Ego Wong Tua versinya Silvi Kumalasari. Sayang sekali versi ini kami tidak miliki. Jadi yang kami hadirkan nanti versinya Niken Salindri gitu ya. Semoga angguk kepala tanda setuju. Ada Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian. Mau simak lagunya Ayu Ting Ting saja. Sembari menyapa semua tanpa kecuali. Selanjutnya saya ke Facebook ya. Di sini bertambah kebersamaan Roberta Armatu yang menantikan lagu baru dari Feni Nur yang bertajuk Gak Ada Angin, Gak Ada Hujan. Oke lah, terima kasih ya. Ini kita bakal segera sambung saja ke nomor berikutnya. Tapi sebelumnya saya bakal kasih solusi buat para orang tua yang punya putra putri dan punya harapan besar kepada putra putrinya agar mereka bisa meraih masa depan yang lebih baik ke depannya nanti. Nah, salah satu jalan keluar yang bisa ditempuh adalah dengan memulai mereka ini bersekolah atau mendapatkan pendidikan yang bertaraf internasional. Dan untuk itu, salah satu di antara negara tujuan adalah Australia. Ini seringkali menjadi tujuan paling populer, terutama bagi para orang tua di Indonesia untuk tujuan pendidikan putra-putrinya. Nah, sekarang ini guna menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia ya, dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia dengan pilihan berkuliah 1 tahun di Indonesia ditambah 2 tahun di Australia. Atau pilihan lainnya, berkuliahnya secara umum di Indonesia hanya ditambah 1 semester saja di Australia. Dapatkan benefit berupa tanpa uang gedung, kemudian ada tersedia beasiswa 50 sampai dengan besaran 100%, no skripsi, masa studinya 3 tahun saja. Jadi tunggu apa lagi, segera mulai langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Kalau butuh konsultasi lebih lengkap lagi, tersedia konsultasi gratis ya bersama Bapak Christian. Silahkan telepon di 0877-6279-6929. 0877-6279-6929. Atau bisa juga dengan Bapak Yakub, telepon di 0896-7878-7000. 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Selanjutnya Guyon Waton dalam Klebes.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Star Game in the Hole.

Okay, setelah kemunculan Ayu Ting Ting dalam Tatitude, kita jeda dulu Stargate 2. Kita masuk ke segmen Star of the Month yang bakal menyisipkan Taylor Swift di program ini lewat segmen 1 ini ya. Kali ini kita bakal bongkar kembali album Fearless, sebuah album studio yang terhitung kedua dari Taylor Swift yang dirilis pada 11 November 2008 silam oleh Big Machine Records di Amerika Serikat dan Kanada. Sementara edisi internasionalnya itu dilepas pada 9 Maret 2009. Sebagian besar ditulis selama Swift mempromosikan album debut eponimnya pada tahun 2007 sampai dengan 2008. Fearless berisi penulisan lagu tambahan dari Liz Rose, Hilary Lindsey, Colby Kalian, dan ada John Rich. Swift menulislah 7 dari 13 lagu dalam edisi standar album ini seorang diri, dan dalam debutnya sebagai seorang produser rekaman, memproduksi seluruh lagunya bersama Nathan Chapman. Kita simak Taylor Swift dalam Love Story.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Tertinggal tetangga kita Wak Sunari itu.
6: Yang sakit stroke itu lah.
5: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
6: Terus, jangan bikin hoax bro.
5: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
6: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
5: Iya juga sih ya.
6: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
5: Iya bro, betul kamu.
6: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
5: Ayo wis, gasken.
7: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

Channel 5.5 Star FM. Untuk kemunculan nomor bertajuk melepas selajang, saya ketemu dengan Mas Franky yang ada di kawasan Bangil, begitu ya. Star G2, Sik Asik. Sebenarnya yang diinginkan versi dari Arfian Dwi bersama Triswaka, cuman versi ini kami tidak miliki. Yang saya hadirkan versi Dara Ayu bersama Bajul Danu, begitu ya. Ada sapaan juga untuk Bapak Asyen, kemudian Mbak Susmia, Om Yudi, Mbak Yuni, Albi Faisal, Mama Arum, Mas Iki, Bu Lili, Cak Kencur, Mbak Ani, dan semuanya saja diucap selamat berapapun aktivitasnya. Selanjutnya saya juga jumpa dengan warga Star yang gak ada namanya ini ya. Kak mau request Jangan Paksa Rindu versi Sylvie Kumalasari. Sayang sekali nomor ini juga belum tersedia di diskotika Star FM, jadi belum bisa dimunculkan ya. Terima kasih, semoga tetap menikmati sajian Star G2 ini sampai dengan rampung di 5 sore nanti. Saya juga jumpa Nana Rebecca yang dari kawasan Sidoarjo. Sayang sekali materi yang direquest ini termasuk yang tidak bisa diputarkan, gitu ya. Disapa semua warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Selanjutnya ada juga Ibu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo, Banyu Putih. Dua lagu dihadirkan antara Sawangan versi Wandra atau Memori Berkasih. Yang saya hadirkan tidak keduanya. Jadi nanti ada lagu Sawangan cuman versi Wandra kami tidak miliki. Yang ada versi penyanyi asal Banyuwangi juga, yakni Syahiba Saufa, gitu ya. Bisa disimak sesaat lagi untuk Ibu Nini. Selanjutnya ada Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo. Mau simak Suliana dengan Ojo Salah Tompo, ini ternyata juga belum kami punya. Berikutnya Safira Inema dalam Lewat Angin Wengi. Safira Inemanya sudah muncul tadi, jadi praktis gak bisa dihadirkan. Tapi ada versi lain untuk lagu yang sama, tepatnya versi Emily Young. Itu yang bakal dimainkan nanti. Disapa Franky, Hendrik, Rohim, Hermulyono, Tini Azura, dan Bambang Paskon. Baik, saat sekarang menit yang ke-21 dari 4 sore waktu Star FM. Segera saya sambung saja kemunculan Dara Ayu dengan Syahiba Saufa dalam Sawangan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hole.

105,5 Star FM. Sudah ada Vivi Holita yang hadirkan perahu layar. Dan ini jadi nomor pengganti yang dihadirkan Nana tadi kalau gak salah ya. Oke, terima kasih. Berikutnya saya masih dapati ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, bergabung via Facebook. Simpel saja, inginkan banyu kali gitu ya. Oke, sudah saya persiapkan Om. Sebelum disimak lagunya, kita bakal dengar dulu satu lagu yang sepertinya pengen mengikuti sukses lagu Kicau Mania. Seperti diketahui warga Star, Kicau Mania itu kan lagi hype di mana-mana gitu ya, viral luar biasa. Nah, ini ada satu lagu yang resmi dirilis pada 30 Juni 2026 di bawah konsep Aldi Katarina yang berkolaborasi dengan Tompel. Lagunya ini nuansanya ya senada gitu ya dengan Kicau Mania karena judulnya pun juga mirip-mirip. Apa judulnya? Sapi Mania. Jadi ini yang hobi angon sapi. Seperti apa lagunya langsung kita simak saja.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Starget in the house.

105 kembali Master FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Ketika jarum jam rupanya tinggal 3 menit menuju 5 sore, itu artinya program Stargate di stasiun yang kedua ini juga bakal harus segera berakhir, kemudian berganti dengan favorit kita bersama Fira Azhara lewat muatan nomor PAP Indonesia. Bang Jono bakal segera pamit ya. Terima kasih untuk sudah bersama kurang lebih 3 jam. Saya akhiri tugas dengan menghadirkan Bella Agustin lewat satu lagu cover milik Cita Citata, Sakitnya Tuh Di Sini.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Pernah nonton serial barat berjudul Heroes? Ini adalah serial bertema pahlawan super yang rilis tahun 2007. Yang menarik bukan cuma serialnya, tapi juga soundtracknya. Salah satu soundtrack Heroes diisi oleh Niji lewat lagu berjudul Shadows. Lagu ini bisa kita dengar lewat album Top Up yang juga rilis di tahun 2007. Dibalut dengan aransemen Britpop, Shadows punya lirik yang ngajak pendengarnya untuk lebih berani, jujur, dan menjaga perdamaian dunia. Video klipnya ngambil inspirasi dari beberapa adegan di serial Heroes dengan nuansa gelap dan beberapa efek kekuatan super yang sering kita lihat di film-film bertema superhero.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan warga Star by Isyana Saraswati dengan Garuda di Dadaku. Lagu cover dari Netral ya. Kali ini ngebuka untuk cover kita edisi 20 Juli 2026 di hari Senin. Waktunya edisi Senin Semangat. Lagu-lagu yang terputar ini tempo musiknya yang ngebeat, yang up, yang semangat ya. Untuk warga Star bisa join di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Oke, durasi 2 jam berikutnya, karena kalau hari Senin gak ada segmen memori kita ya. Karena jamnya memori kita dipakai top 10 favor kita, sehingga cuma 2 jam aja untuk favor kita bareng dengan Vira Zahra. Kita lanjut dengan penampilan Bondan Prakoso, pejuang garis finis.

105.1 Star FM. Satu track by Bondan Prakoso, Pejuang Garis Finish. Identik dengan sebuah perlombaan gitu ya. Ya, namanya kita udah 2 mingguan lagi ya, bakal memasuki bulan Agustus. Nanti di bulan Agustus pasti gak bakal asing dengan yang namanya banyak perlombaan di Indonesia untuk memperingati kemerdekaan RI yang kesekian kalinya, Wargesan. Namun pada hari ini sedang booming nih ya, sedang ramai banget dibahas, bukan hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia, karena Piala Dunia. Iya, seperti yang warga Star ketahui, kalau kamu ngikutin bola ya, sedang ada laga sepak bola terbesar di dunia, karena ada pertandingan sepak bola untuk dunia ya, alias Piala Dunia 2026. Ya digelarnya itu 4 tahun sekali, makanya kayak ditunggu-tunggu gitu warga Star. Seluruh dunia semua terpukau gitu ya, atau semua mata tertuju pada sepak bola yang satu ini. Pagelaran yang hadir cuma 4 tahun sekali ya. Nah untuk finalnya warga Star kemarin malam atau dini hari

Tadi itu sudah digelar jam 2 dini hari kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri ya, itu jelasnya masih sore gitu. Karena memang perbedaan waktu ya. Pada intinya warga Star, dunia sedang pesta sepak bola ya, terutama yang menjadi pemenangnya. Menjadi pemenang di FIFA World Cup 2026 ini ya adalah Spanyol alias Spain yang rupanya usai menumbangkan Argentina ya 1-0. Di mana Spanyol ini resmi keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Argentina 1-0 alias 1-0 ya melalui gol tunggal Ferran Torres di babak perpanjangan waktu pada partai final di New York New Jersey Stadium. Sementara itu Inggris itu berhasil merebut posisi ketiga ya setelah menang dramatis 6-4 atas Prancis. Apakah warga Star tadi malam sempat nonton? Karena Spanyol mengamankan gelar juara itu setelah bermain imbang 0-0 loh mulai awal di waktu normal melawan Argentina ya. Nah, gol penentu itu lahir di menit ke-106 di babak perpanjangan waktu berkat penyelesaian akhir Ferran Torres yang memanfaatkan bola dari Nico Williams. Laga puncak ini juga sempat diwarnai dengan tensi tinggi hingga Enzo Fernandez itu diusir wasit ya setelah mendapat kartu kuning kedua. Oke, jadi gimana warga Star? Kamu lebih ngedukung siapa sebenarnya tadi malam? Apakah kamu mendukung Spanyol atau ngedukung Argentina? Yang jelas udah selesai pertandingannya ya. Yang jelas Spanyol menjadi jawara, kemudian Argentina menjadi runner-up-nya. Kemudian Inggris nomor 3, Prancis nomor 4 gitu ya. Spanyol lahir menjadi juara Piala Dunia 2026 untuk kedua kalinya. Setelah pertama kali Spanyol itu mendapatkan gelar juara Piala Dunia untuk sepak bola ya. FIFA World Cup itu pada tahun 2010. Yang waktu itu masih ini soundtracknya Waka Waka EE. Kalau warga Star masih ingat ya dari Shakira. Oh iya ya, kenapa ya Spanyol ini menangnya pas Shakira dijadikan soundtrack gitu. Dijadikan soundtrack resmi dari Piala Dunia. Waktu itu Shakira menjadi soundtrack resmi ya untuk Piala Dunia di tahun 2010 di Afrika itu dengan lagu Waka Waka ya, Waka Waka. Terus untuk Shakira di tahun 2026 ini Dai Dai. Dai Dai. Tapi intinya pas Shakira itu kan Shakira enggak jadi apa ya? Soundtrack resmi FIFA World Cup terus ya kayak misalnya 2010, 2014, 18, 22 itu kan bukan Shakira terus ya. Kebetulan aja yang tahun ini itu yang menjadi soundtracknya Shakira lagi. Lah kok ternyata sama seperti tahun 2010, pemenangnya juga sama Spanyol. Soalnya Spanyol waktu itu juga sempat menjadi juara di tahun 2010. Ini yang kedua kalinya di tahun 2026. Yang sama juga soundtracknya menggunakan suara dari Shakira ya. Oke warga Star, hari ini gak ada topik ya. Tovan polling mungkin ngobrolin bola gitu gak ada. Soalnya memang hari Senin seperti biasa kita free request ya. Kecuali kalau hari Rabu gitu misalnya ya pasti saya bakal mengangkat tema bola. Tapi ini karena untuk melengkapi yang sedang viral hari ini ya di seluruh dunia khususnya Spanyol juga. Intinya sedang merayakan kemenangan ya. Semua yang suka bola pasti ngeh banget ya. Karena terbagi dua kubu antara Spanyol dan Argentina yang didukung kemarin malam. Jadi hari ini banyak pembicaraan, banyak topik mengenai sepak bola ini, warga Star, khususnya untuk FIFA World Cup alias Piala Dunia 2026 ya. Makanya sedikit banyak saya juga ngebahas untuk hari ini, tapi bukan topik ya, tenang aja. Warga Star tinggal request lagu, kirim salam boleh, nggak kirim salam juga no problem, pokoknya yang semangat. Dari tadi sebenarnya pas lagu opening udah saya kasih lagu yang bertemakan sepak bola sih. Bukan sepak bola luar negeri tapi Indonesia. Kayak Garuda di dadaku itu kan identik banget sama lagunya Netral
yang juga identik waktu lagi kita nonton bola di Indonesia. Ya mau gak mau kita harus bilang di Indonesia aja, soalnya memang timnas Indonesia masih belum masuk klasifikasi untuk Piala Dunia ya. Entah kapan, tapi semoga aja bisa gitu. Soalnya memang Piala Dunia itu didominasi antara mereka dari benua Amerika atau benua Eropa, warga sar. Yang dari benua Asia ini loh, sangat jarang banget, apalagi bisa menang. Yang ikut turnamen aja bisa dihitung gitu ya. Atau negaranya, biasanya sih ada Jepang, Korea juga gak sih? Tapi ya itu-itu aja gitu, yang lain kan gak masuk klasifikasi gitu ya, alias kualifikasi. Mungkin juga faktor apa ya, selain pengalaman atau apapun itu, tapi bisa juga dari segi fisik ya. Dari segi fisiknya orang Eropa sama orang Amerika kan benua ya, kita ngobrolin benua. Benua Amerika sama benua Eropa, itu kan beda ya fisiknya sama orang Asia gitu. Ya lebih-lebih ke arah tinggi badan gitu. Itu kan juga berpengaruh, warga star ya. Kayak kita lari aja juga kebalap gitu. Nah kalau orang Eropa sama Amerika itu kan masih 11-12 gitu ya. Ya sudah, warga star, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Saya menuju ke track berikutnya. Kali ini giliran Kotak featuring Willy Winarko, Beraksi.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 145.

Artinya, seseorang tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, seluruh jiwa terkait dengan ajal yang telah ditentukan untuknya dengan izin Allah, qada dan qadarnya. Karena itu, barang siapa yang ditentukan untuk meninggal, niscaya ia meninggal walaupun tanpa ada sebabnya. Dan siapa saja yang dikehendaki hidup walaupun tertimpa oleh sebab-sebab yang membahayakan jiwanya, niscaya tidak akan membahayakannya sebelum ajal dirinya tiba.

0: Dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pagi Anto.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Bu, aku ke warung dulu ya.
8: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
7: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
8: Terserah, pokoknya.

0: aman.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Kalau warga Star jomblo seperti lagu yang barusan tampil by Echo Show, kira-kira apa yang bakal dilakukan? Fokus kerja, fokus pendidikan, atau fokus yang lain? Apa fokus meratapi nasib? Jangan kelamaan meratapi nasib ya. Kalau emang kita gak sukses dalam hal percintaan, jangan sampai kita gak sukses dalam hal yang lain juga. Kalau saya dulu sih, ketika gak sukses dalam cinta, ya harus sukses dalam pendidikan dong. Makanya saya kuliah gitu ya. Jadi pas masa-masa saya jomblo, saya ambil jurusan atau saya kuliah gitu ya. Dan sambil menyelam minum air ya, otomatis di tempat kuliah ya, itu juga ketemu dengan jodohnya. Kalau aja warga Star juga sama, ya mungkin ngerasa, oh aku jomblo nih gitu. Gimana kalau kamu bisa kuliah aja warga Star, terlebih untuk kamu yang masih belum mempunyai gelar pendidikan ya, atau pengen kuliahnya itu di luar negeri, di Australia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya. Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan bersandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia Campus, masa depan global dimulai dari sini. Lanjut Endang Sukamti, Anak Nakal.

Buat Gestar, kali ini ngobrolin Taylor Swift dalam sesi Star of the Month Juli 2026. Untuk berkoordinasi dengan motif album Reputation pada tahun 2017, Taylor Swift tidak mempromosikan Reputation melalui wawancara pers, tidak seperti album sebelumnya. Empat single internasional, Look What You Made Me Do, Ready For It, Endgame yang menampilkan Ed Sheeran dan Future, juga Delicate yang mendukung albumnya dan memuncak di nomor 1. 4, 18, dan 12 di Billboard Hot 100. Gorgeous and Call It What You Want itu mendahului album sebagai lagu promosi, sementara New Year's Day and Getaway Car ke Radio Australia. Tanggapan kritis terhadap album Reputation ini umumnya positif ya. Peninjau terbagi pada suara eksplisit tetapi memuji penulisan lagu Swift yang tangguh, khususnya pada lagu-lagu tentang keintiman romantik. Beberapa kritikus merasa album ini adalah catatan pribadi di mana Swift itu menjadi rentan terhadap kekasih yang tulus dan menemukan jati dirinya. Ke track dari Taylor Swift kali ini, kolaborasi bareng Ed Sheeran and Future dengan lagu berjudul Endgame.

Girls, 32 anggota terpilih melalui pemilihan member single ke-13 JKT48. Yes, masih di program favor kita barengan Vira Zahra. Hari Senin gak ada fun polling maupun topik cinta, meskipun yang saya cantumkan di story WA maupun postingan Facebook mengenai Piala Dunia ya. Ini hanya semacam ikut merayakan ya, ikut merayakan sensasi kemenangan sepak bola warga Sar. Sepak bolanya bukan nasional tapi internasional ya, karena bukan juara Piala Dunia kayak di tiap benua kayak benua Asia atau benua Amerika atau benua Eropa gitu ya, melainkan dunia. Jadi seluruh dunia, seluruh benua sedang berpesta sepak bola. Masa kita enggak ya? Meskipun bukan Indonesia yang menang, tapi antusias sepak bolanya kan kemana-mana atau di mana-mana gitu ya. Oke, di awal tadi sih udah sempat dibahas sedikit banyak ya mengenai FIFA World Cup 2026 yang memenangkan adalah Spanyol untuk juara Piala Dunia 2026 ini, warga Star. Tapi bukan fan polling atau topik ya. Seperti biasa kalau hari Senin free request. Saya jumpai selamat malam ketemu dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan. Assalamualaikum favorit kita hadir Kak. Waalaikumsalam. Congratulations untuk timnas Spanyol juara Piala Dunia edisi kali ini. Lagunya Rizwan Fadila seketika udah kami hadirkan ya bro. Terima kasih. Terus ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ngucapin selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Furin di kawasan Bangil. Shalom, selamat malam Kak Alvira. Pasti kabarnya baik ya bersama warga Star, betul. Udah ketebak suaranya ceria sekali sampai kesini loh aura cerianya. Masa? Kalau saya sih menyesuaikan lagu aja sih tempo musiknya ya. Jadi maksudnya gini, kalau hari Senin kan tempo musiknya jedak-jeduk gitu ya, karena kan edisi Senin Semangat. Kalau saya lesu, kan gak, ibaratnya kayak gak kompak gitu kan sama musiknya. Tapi kalau hari Jumat nih misalnya kan edisi Bucin, lagu yang kalem-kalem, yang sendu-sendu, itu saya menyesuaikan. Jadi kayak lebih slow motion ya, lebih kalem gitu pembawaannya kan. Menyesuaikan musiknya aja. Termasuk Star Memory itu kan banyak lagu lawas itu yang sendu-sendu gitu ya. Menyesuaikan musiknya aja sih. Menyapa Mas Frankie, Cak Kencur, Mas Arfi dan semua aja. Selamat sore semuanya. By the way, Mas Ardian suweni rek gak balik-balik loh. Mas Ardian udah gak di Star FM. Kalau gak di Star FM ya gak balik dong. Kalau seandainya dibilang apa ya, Ardian lagi tugas di luar kota, nah itu biasanya sekitar 1-2 bulan, gak sampai 2 bulan sih, 1-2 minggu gitulah, maksimal 3 minggu. Tapi ini kan udah dibilang, udah gak di Star FM, berarti seterusnya udah gak ada, gak bersama kami gitu loh. Kalau tugas, lagi tugas keluar kota itu baru beberapa minggu. Kan ini udah hitungannya 3-4 bulan ya, sejak apa itu ya, bulan Maret atau April gitu. Untuk lagunya Nona, Rollerblade ya bro. Iya, udah kami hadirkan. By the way, Kak Fira ikutan happy banget ya Spanyol juara Pildun. Kayak antusias banget, taruh di sosmed pribadi juga aku lihat-lihat. Iya dong, saya kan dukung Spanyol. Aku sih B aja aslinya, tapi juga bersyukur berkat Pildun jualan kedaiku rame banget, puji Tuhan. Karena aku buat nobar tiap hari. Thank you buat teman-teman yang suka nobar di kedaiku. Berkat kalian aku bisa nabung banyak ya. Terima kasih. Mau ngumpulin yang pendukungnya Spanyol kemarin itu. Di sini adakah yang pendukungnya Spanyol juga? Atau ngedukung Argentina? Atau gak tahu Kak Fir, aku gak tahu, gak ngikutin sepak bola lu. Saya juga. Cuman ikutan ngedukung aja. Kan terbagi dua sisi ya. Pasti kalau lagi nobar sepak bola, kan kemarin malam tuh banyak nobar soalnya, nonton bareng gitu kan, tengah malam.

Lanjut ada Mas Franky di Bang Yel. Lagunya Pengen Kurus by Saiko Ji udah tampil. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Toto Blendrang, Naswa, dan semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Firanya, semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Ketemu juga dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Lagunya Ikutan Aja ya. Join di favor kita mumpung status gak lembur sebagai pemburu emas. Ini sambil nungguin rock hits. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat Nun Firanya semoga sehat selalu dan dilancarkan rizkinya. Amin, terima kasih. Selanjutnya, lomba sihir. Melompat lebih tinggi.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi kenapa? Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
4: Yang sakit stroke itu, tak?
3: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
4: Terus, jangan bikin hoax bro.
3: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu. Terus, mendadak sakit.
4: Kan orangnya giat bekerja bro. Jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian kan?
3: Iya juga sih ya.
4: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar gak semakin lantur.
3: Iya bro, betul kamu.
4: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar gak salah paham.
3: Ayo wis, gasken.
5: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
6: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
8: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
9: Segar bugar.
10: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga
11: sehat. Cute time dulu
12: Cute time, quality time.
11: Iya,
12: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
11: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
12: Cute time buat kulit.
11: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
12: Caranya?
11: Pakai ini,
12: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
11: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
12: Oh, gitu.
11: Iya.
12: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
11: Kok direbut?
12: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
13: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
14: Favorit kita. Hits banget.

105.5 Star FM. Ada Suara Kayu yang barusan tampil dengan Unhappy Without You yang rilis pada tahun 2020 yang lalu ya. Ya, kita masih di program favorit kita dan kebersamaan kita tersisa 27 menit lagi menuju 7 malam atau berakhirnya program ini sebelum nanti ke top 10 favorit kita. Hari Senin gak ada memori kita ya, jadi bisa request lagu pop Indo baru saja. Saya jumpai, selamat malam, ada Ervina di Pasuruan Kota hadir. Kak, aku mau pesan lagu Gali dan Ratna by GAC. Udah dipersiapkan habis ini tampil ya sis. Terima kasih. Terus ada Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya di memori kita Kavira. Ya, ganti request ya bro. Hari Senin gak ada memori kita, bisa request lagu Popindo baru aja. Mau kirim salam buat Bambang di Pasuruan Kota, Franky, Rohim, Hendri, Tony Azura, dan semuanya. Terima kasih. Ada juga Tumiar Idawati hadir ikutan aja ya. Terima kasih. Yang udah ngasih jempol manisnya, kalau di Facebook kami ada You Boy Yuawe, Katlego Narkeng, Lafaik Unap, Toto Blendrang, Yohanes Wahyudi, Jarel Raymond, Zaigo Widodo, MD Islam, Abdul Aziz Tinggara, Tumiar Idawati, Anis Welowo, Soyot Alam, Lulu Juniati, Morris Kroma, Legend, Adriano Silva, Fajar Yulianto, Hendrik Cortez, Mas Iki, Samalia Salvo, Abel Waisel, LP, Reni Aulia, Mukti Widin Andi, Adas Emrit, Edi Yulianto, Solihin, Imam Azari, Teguh Irmawan, Affair Publik, dan Marcel Furniture.

Kalau yang udah ngasih jamal manis di story WA kami, saya sapa. Ada Andro di Surabaya, Bams di Sidoarjo, Deswan Vandos di Bondowoso, Hendri di Kedawung, Faris Alhami di Pasuruan, Afian di Pasuruan, Rohim di Tanggulangin, Franky di Bangil, Furin di Bangil, Ferial di Porong. Terima kasih untuk kehadirannya. Lanjut bergeser giliran GAC, Gali dan Ratna.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokok

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Adriansyah Martin, Bukan Salah Jodoh. Warga Star, buat kami di luar cover area kami bisa mendengarkan via aplikasi Radio Box ya. Untuk sementara waktu via website kami masih belum bisa diakses. Jadi via aplikasi Radio Box aja kalau mau dengerin via, atau untuk warga Star yang di luar cover area kami, unduh terlebih dahulu aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu. Kalau udah ada aplikasinya, tinggal cari atau ketik Star FM dan kamu pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Bisa kamu kasih tanda love aja, tanda cinta, biar nanti gak nyari ulang terus tiap harinya ya. Dan tinggal tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Selanjutnya, Gia Indrawari, 1000.

Star FM, temani harimu, ceritakan duniamu. Satu track by Tiara Andini, Adu Bola Mata, warga Star. Ngobrol kita ke menit akhir untuk favor kita edisi 20 Juli 2026. Besok jumpa lagi ya untuk program yang sama di jam yang sama juga. Lebih panjang sih sampai jam 8 untuk esok hari. Hari Selasa ada polling lagu baru yang bisa warga Star ikuti. Nah, sesaat lagi warga Star jam 7 hingga 8 malam ada top 10 favorit kita ya. Jadi bukan segmen memori kita yang hadir cuma satu minggu sekali di hari Senin. Top 10 favorit kita 7 hingga 8 malam. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. War Geser, udah jam 7 malam di hari Senin, giliran top 10 favor kita yang tampil hingga jam 8 malam. Berisikan 10 lagu top request untuk minggu ini untuk Pop Indonesia Baru ya, edisi 20 Juli 2026. Rupanya ada 3 lagu yang harus rela keluar dari chart. Selamat tinggal buat Tuan 13, Berani Mati Takut Hidup, kemudian Ilir 7, Seandainya Tercipta Untukku, dan juga Project Pop, Selamat Birthday. Karena kurangnya request dari kamu, sehingga 3 lagu ini harus rela keluar dari chart untuk minggu ini. Flashback minggu lalu, jawarannya adalah Dadali Di Saat Kau Berubah. Apakah jawarannya masih sama atau ada jawara baru? Simak terus hingga jam 8 malam ya. Durasi 1 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zara. Baiklah, langsung saja bergeser, kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Antrian nomor 9.

93.5 Star FM. Tiga lagu baru Warga Star udah tampil ya, menjadi new entry ke 10. Ada Good Morning Everyone featuring Fiersa Besari dengan Salah. New entry kedua di peringkat 9 diisi The Overtones featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya. Kemudian new entry ketiga di peringkat 8 barusan tampil ada Kuburan Band dengan Cinta Memang Gila. Jadi gimana Warga Star, dari tiga lagu baru ini kira-kira kamu lebih suka yang mana? Besok bakal saya polling ya di polling lagu baru. Menuju ke track berikutnya yang mengisi di peringkat 7, ada satu lagu yang rupanya udah naik 3 peringkat dari minggu lalu. Dibawakan Stan Hillon X Able, Dunia Masih Berputar.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
2: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Wah, barangnya tinggal 5. Borong ya, wis.

0: Podcast.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
8: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
7: Cak Pri.
9: Bu Iin.
7: Lagi ngapain?
9: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
7: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
9: Enggak ah Bu, pasti mahal.
7: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tan.
9: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
7: Tapi kan saya...
9: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM.
12: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma...

Star FM. Ada satu lagu yang naik 4 peringkat dari minggu lalu, warga Star. Bernadia, Laut Yang Tenang. Ngucapin terima kasih banyak loh untuk warga Star yang masih tetap setia tune in di program ini meskipun tidak menerima request lagu dan salam-salam ya. Dan sebelum saya menuju ke track berikutnya, buat kamu yang suka konsumsi madu, madu memang menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki banyak manfaat ya. Yuk kenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan, kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya, dan Clover Honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar Clover Honey adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah, warga Star. Bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Informasi dan pemesanan bisa menghubungi WA 0821-4083-8008 atas nama Ibu Renata ya.

Lanjut warga besar, kita udah menuju tiga besar. Rupanya di peringkat tiga ada satu lagu yang harus rela turun tahta dari minggu lalu. Dadali, di saat kau berubah.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
1: Top 10 favorit kita. ...105.5 Star FM.
8: Akhirnya udah mau selesai, tinggal dua lagi.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan dunia bo. Warga Star, rupanya kita sudah di penghujung untuk top 10 favorit kita edisi Senin 20 Juli 2026 ya. Saya review di peringkat 10 hingga 2. Peringkat 10 warga Star, new entry pertama kita ada Good Morning Everyone featuring Fiersa Besari dengan Salah. New entry kedua di peringkat 9 ada The Overtones featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya. New entry ketiga di peringkat 8 ada Kuburan Band, Cinta Memang Gila. Lanjut, Stand Here Alone X Able, Dunia Masih Berputar di peringkat 7. Peringkat 6 ada Tantri, Ibu Pekerja. Kemudian Tulus, Teh Hijau di peringkat 5. Peringkat 4 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Peringkat 3 warga Star, Dadali, Di Saat Kau Berubah. Dia barusan tampil. Posisi runner up kita ada Tiara Andini and Meloni, Janji Setia. Baiklah, sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Jumpa lagi untuk program yang sama, Top 10 Favorit kita Senin minggu depan ya. Akan hadir satu minggu sekali. Dan akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Langsung saja, ini dia jawara kita untuk Top 10 Favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Sebelum kita mengenalnya dengan nama Lana Del Rey, Elizabeth Woolridge Grant pernah merekam album demo berjudul Sirens dengan nama May Jailer pada tahun 2006. Sayangnya album ini tidak pernah dirilis sampai pada tahun 2012. Keseluruhan isi album Sirens bocor di internet bersama dengan Lana Del Rey merilis album Born to Die. Nama panggung Lana Del Rey dibuat karena sang penyanyi ingin menjadi bagian dari skena musik kelas atas. Del Rey mengaku dia tidak memiliki banyak teman dan berharap bertemu dengan orang-orang baru dan membentuk komunitas seperti di era 60-an. Fakta menariknya lagi, nama panggung Lana Del Rey merupakan gabungan dari nama aktris Lana Turner dan salah satu jenis mobil sedan yang sempat populer di Brazil pada tahun 1980-an.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Taesa.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, berjumpa kembali di hari Senin, berjumpa kembali dengan Rock Hit, Let's Rock. Pada kesempatan malam hari ini, Senin 20 Juli 2026, bareng dengan Vira Zera. Baik, durasi 2 jam berikutnya, sajian musik Rock Hit pilihan mancanegara ya. Pilihan kamu yang bergabung bakal tampil satu persatu. Silakan ramaikan di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star105.5FM. Star105.5FM langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag Rock Hits itu di komen aja ya. Sekali lagi durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zera. Udah dibuka 2 penampilan dari Serious Black dengan High and Low. Kemudian dilanjut penampilan dari Epica dengan A Beast of Time. Menuju ke track berikutnya giliran Ace of Nick, So Far Away.

0: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
0: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau deket sini aja loh.
0: Gimana, Toyo? Jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai terus? Pengendara roda dua, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
0: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang

0: Saat sering mengganggu, saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare. Pilihan keluarga sehat.
3: Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Star FM, the real music.
6: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Halo, semuanya kali Mas Fair FM. Satu track yang dipesan by Facebook dan WA ya. Yang satu ini, Don't Do My Less oleh Alter Bridge. Lagu ini bukanlah single utama atau hits komersial besar di tangga lagu Wargesar. Namun lagu ini adalah favorit bagi para penggemar ya, yang sangat populer di kalangan pendengar pada album debut mereka One Day Remains pada tahun 2004. Dimana lagu ini juga merupakan track ke-8 di album One Day Remains. Bahkan gitaris Mark Tremonti sebenarnya sangat menginginkan lagu ini tuh menjadi single pertama mereka. Namun label rekaman itu menolaknya ya, karena dianggap terlalu mirip dengan gaya musik band mereka sebelumnya yaitu Creed. Sebagai gantinya, Open Your Eyes itu dipilih sebagai single debut. Penggemar sangat menyukai lagu ini ya, karena memiliki melodi yang sangat emosional, lirik yang kuat, dan solo gitar yang ikonik. Don't Do My Less by Alter Bridge. Baiklah, menyapa di WA 081831075 yang udah hadir di Rock Hits malam hari ini bareng dengan Vira Zahra. Berjumpa dengan Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya Easy Wendek dengan So Far Away udah tampil. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Hendri Rohim, Chris Wislik, Tony Azura, dan Bambang di Pasuruan Kota. Terima kasih. Berjumpa dengan Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Lagunya Alter Bridge barusan tampil dengan Don't Do My Less. Terima kasih. Ketemu juga dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Memesan bus dengan Kleserin udah tampil ya. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blenderang, Anwar Eko, Chris Wislik, Pak Rite, Mas Eko Metu, Mas Frankie, buat Nunfiranya selamat beraktivitas. Dan kalau pulang hati-hati ya, jangan ngantuk. Nggak pernah ngantuk sih. Terima kasih. Lanjut ada Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Kak Vira ikutan gabung setelah keluyuran ya. Lagunya Serious Black dengan High and Low udah tampil di awal. Makasih Kak Vira, sehat dan sukses selalu ya. Amin. Kak nanya, pernah gak saat nge-DJ tiba-tiba mules sampai bolak-balik ke toilet dan akhirnya diganti DJ lain? Maksudnya kamu nanyain saya gitu teh? Nanyain saya, tiba-tiba mules sampai bolak-balik ke toilet, intinya diare gitu. Ada-ada aja kamu. Yang namanya manusia pasti pernah ya, sakit diare gitu. Coba tak inget-inget ya. Kayaknya pernah bro, soalnya saya kan udah 16 ya, 16 tahun kan jadi penyiar ya. Masa iya 16 tahun gak pernah diare gitu ya. Ya pernah, pastinya ini minta tolong di ini, di apa? Ditungguin ya. Kan maksudnya ruang siaran tuh gak boleh sampai kosong lama gitu ya. Jadi barangnya kalau saya ngerasa wah ini bakal lama nih, biasanya saya tata lagunya agak banyak ya. Terus saya pesan sama teman saya gitu. Kalau ada, tapi kalau malam biasanya saya sendirian ya. Maksudnya kalau ada teman yang bertugas juga, saya kasih tahu, minta tolong ditungguin ya. Ruang on airnya saya mulus nih, mau ke toilet gitu. Gitu sih. Ya pernah lah bro, pernah. Cuman gak sering ya, gak sering. Terima kasih. Random banget kamu kok nanyain soal ini. Oh ya, ngomong-ngomong kamu kan paling ini ya, paling sering nanyain saya soal Piala Dunia. Kemarin kan udah final ya, saya kan dukung Spanyol terus menang. Kamu kemarin dukung siapa? Spanyol apa Argentina? Lanjut ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Lagunya Epica dengan A Beast of Time udah tampil. Terima kasih ya mbak, sama-sama. Terus ada Agus Valian di Sumabito Jombang hadir. Lagunya Damian Kiss dengan Silent is Broken dipersiapkan ya bro, terima kasih. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Vira. Lu kamu ngerokok tak bro? Emotikonnya ngerokok ya. Iya, kayaknya saya pengen ini ya, pengen bikin fun polling ini aja kali ya. Soalnya saya juga kepo gitu. Pada para pendengar itu kira-kira ada yang ngerokok apa enggak gitu.
Khususnya yang cowok ya, mungkin hari Rabu deh, kamu ngerokok apa enggak gitu ya. Soalnya warga Sar kelihatan pendiam, tapi diam-diam menghanyutkan ya. Lagunya Dead Angel dengan A Room With A View. Terima kasih Kak Fira. Lagunya dipersiapkan ya bro. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Wislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metu. Terima kasih. Ada juga Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir. Memesan Twisted Sister dengan I Believe In You. Dipersiapkan. Untuk Arfi Florinen, Toto Blenderang, Eko Metu, Anwar Eko, Tombonati. Mbak Fira makasih ya, sama-sama. Kemudian ada Mas Franky di Bangil hadir. Lagunya Still Heart dengan Sis Gun dipersiapkan. Mau tebarkan salam buat Satria Putra, Tombonati, Andro, Arfi, Rohim, Pak Eko Metu, Hendrik, Toto Blenderang, Anjar Kusuma dan semuanya mat istirahat. Semoga happy selalu ya. Untuk Mbak Firanya semangat terus selanjut program Rock Hits. Terima kasih. Di Rock Hits kok banyak yang salam buat Eko Metal Tua sih? Mana sih orangnya, kok gak pernah gabung di program saya? Lanjut ada Furin di kawasan Bangil hadir. Finali jadi juara Nona dengan Rollerblade. Happy banget aku Kak Fira, harus aku rayakan ini di kedai. Siapapun yang pesen minuman panas atau dingin di kedai aku bakal kasih free malam ini. Tutupnya jam berapa? Tutupnya jam 9. Yah, abis ini tutup dong. Terima kasih. Lanjut, sudah kamu pesan by Facebook, Entrek, Biol and All.

105.5 Sir FM, the real

0: songs.
1: Radio Sega. 105.5 Star FM, the real

Star FM. A Room Without You by Detential adalah lagu balada thrash metal warga Star tahun 90 tentang seorang pria tua tunanetra yang bijaksana. Dari balik jendelanya dia tuh melihat dunia melalui suara, bau dan sentuhan ya. Mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu bergantung pada penglihatan fisik. Lagu ini dirilis dalam album ketiga mereka Act 3 yang menjadi salah satu karya paling ikonik dan eksperimental dari band ini, Wargesan. Ditulis oleh vokalis Mark Osgood dan gitaris Rob Cavastani, lagu ini menunjukkan sisi musikalitas mereka yang lebih melodius dan kontemplatif. Lagu ini juga ngebuktiin kapasitas band muda Dead Angel ya, yang saat itu rata-rata masih sangat belia untuk keluar dari pakem thrash metal murni dan menciptakan lagu balada yang rumit namun mudah diterima. Album Act 3 itu adalah rilisan pertama dan satu-satunya Wargesar dari era klasik mereka di bawah naungan label besar Geffen Records. Ini menandai puncak pencapaian mereka sebelum sempat vakum ya. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu paling ikonik dari diskografi mereka. Bahkan direkam ulang dalam format akustik untuk mini album Under Pressure pada tahun 2020. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Azera. Menyapa di Facebook kami Star 105.5 FM, berjumpa dengan Chris Fislik hadir. Kak, nitip satu track aja dari No Dub dengan Don't Speak. Udah tampil ya, bro? Terima kasih untuk Kak Vira dan selamat malam. Terus ada Henry Beat di Kedawung ya. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Mau pesan Kingdom of Giants dengan Respawn mungkin yang kamu maksud ya. Bukan Respawn. P, bukan O. Oke, udah kami hadirkan, terima kasih. Terus ada Tony Azura hadir, Nona Vira memesan Untrack dengan Be All and All, udah tampil, terima kasih. Ketemu dengan Sutikno hadir dari Sidoarjo ya bro, memesan Bakeron dengan When the Silent Fall, abis ini tampil bro. Matur nuwun Mbak Vira, sami-sami. Berjumpa dengan Presto, memesan ACDC dengan Who Made Who, dipersiapkan, terima kasih. Selamat malam buat Ilham Nazaril di kawasan Mojokerto hadiah. Lagunya The Killer, Mr. Brightside, dipersiapkan bro. Matur nuwun mbak, sami-sami. Ketemu juga dengan Satria Putra, memesan GNR dengan Madagascar atau Yesterday, terima kasih. Ketemu juga dengan Imam Azari di Mojo Anyar Mojokerto hadiah, memesan Sweet dengan Beautiful Ones. Buat penyernya aja, makasih. Thank you, matur nuwun. Sami-sami, you're welcome. Terus ada Dian Kruk, memesan Lazy by Deep Purple. Thank you, Mbak Alvira Pau, sama-sama. Ketemu juga dengan Johnny Petrucci, memesan Disturbed dengan The Night. Terima kasih. Selanjutnya dipesan by WA dari Twisted Sister, I Believe in You.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: Dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

0: Dog.
1: One of 5.5 Star FM, the real news.

hari ke-20 warga Star ngobrolin Taylor Swift. Album Reputation pada tahun 2017 milik Taylor Swift rupanya berturut-turut debut di puncak Billboard 200 Amerika Serikat ya, dengan penjualan minggu pertama lebih dari 1,2 juta kopi dan mencapai nomor 1 di berbagai negara termasuk Australia, Kanada, dan Inggris. Album ini terjual lebih dari 4,5 juta kopi pada tahun 2017. Reputation menjadi album terlaris di dunia oleh artis wanita. Album ini didukung oleh Eras Tour Amerika Utara dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa. Album Reputation dinominasikan untuk album vokal pop terbaik di penghargaan Grammy tahunan ke-61. Terdaftar di majalah Sun, daftar album terbaik dekade 2010-an dan telah menerima sertifikasi penjualan di seluruh dunia. Kala itu, Swift juga membersihkan situs web dan akun media sosialnya 5 hari sebelum mengumumkan Reputation. Dan yang menarik perhatian luas di internet, berbagai artis sejak itu menggunakan taktik ini untuk mengumumkan musik baru. Saya hadirkan satu track by Taylor Swift, yang satu ini dari album Reputation yang rilis tahun 2017 dengan judul Ready For It.

Radio 95 Star FM. Di pesan by WA, entah udah tidur apa belum ya? Sis Gani barusan tampil by Still Heart, udah gak asing banget ya. Lagu ini sering banget langganan dipesan sama warga Star. Selamat malam untuk yang barusan aja gabung di WA, ada Tomingsa di Sidoarjo. Lagunya Hubestan dengan The Letter. Terima kasih. Kadip Metal, lapor pak, saya masih melek. Mantap ya. Terima kasih. Kalau pas saya gak siaran jam segini udah pada tidur gak sih? Ketemu juga di Facebook dengan Sandi Aryansyah di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya The Ray Jam Sweet Apparatus dengan Face Down. Untuk Mbak Firanya selama bertugas aja, dan semoga dilancarkan rizkinya, dan semoga sukses selalu untuk karir dan pekerjaannya. Amin, terima kasih. Terus ada Tumiem Virgo hadir dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Tumiar Idawati hadir dari Medan juga ya. Terima kasih. Ada Amiruddin ikutan hadir aja sambil ngopi. Terima kasih. Kebersamaan kita tersisa 21 menit lagi menuju 10 malam warga Star. Saya persingkat dengan menuju ke track berikutnya, giliran AC/DC dengan Who Made Who.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

105,5 FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track by Deep Purple dipesan by Facebook dengan Lazy. Ngebawa kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan hari Senin ini, 20 Juli 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi esok hari untuk program dan jam yang sama dan penyiar yang sama juga ya. Selamat beristirahat warga Sar, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dibawakan oleh Hubesteng and Vanessa Amorosi, The Letter. Bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Pagi hari ini saya Nina Kurniawan yang bertugas. Mari bersatu hati memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memulai hari dengan bersekutu bersama. Kita bersaat teduh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih buat pagi yang indah. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama melalui program Press the Lord. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memimpin dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan, Engkau yang memberkati sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan pendengar terkasih. Tiba saatnya kita akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini ya Bapa. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menegur kami, menasehati kami, mengubahkan kami ya Bapa. Biarlah mata dan hati kami hanya tertuju kepada-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari pendengar terkasih, pagi hari ini kita belajar bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dari Hosea 14 ayat yang kedua. Bawalah sertamu kata-kata ini dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan dan terimalah yang baik sebagai ganti lembu. Kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Amin. Kitab Hosea adalah salah satu kitab yang sangat menyentuh karena menggambarkan kasih Allah yang besar kepada umatnya yang tidak setia. Kitab ini ditulis ketika umat Israel hidup dalam kemakmuran ekonomi, tetapi mengalami kemerosotan moral dan rohani. Nabi Hosea dipanggil untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa yang tidak setia. Bahkan kehidupannya sendiri menjadi simbol kasih dan kesetiaan Allah. Pertobatan Israel dalam Hosea 14 bukanlah yang pertama pada Hosea 6. Mereka juga pernah menyatakan pertobatan. Namun, pertobatan itu ternyata palsu karena mereka hanya ingin bebas dari penderitaan akibat dosa, bukan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Sebaliknya, dalam Hosea 14 terlihat pertobatan yang lebih dalam. Bangsa Israel mengakui bahwa mereka telah mengandalkan manusia untuk keselamatan dan melakukan penyembahan berhala. Mereka bukan hanya mengakui dosa, tetapi juga menyadari motivasi di balik dosa tersebut. Seringkali kita juga hidup dalam siklus yang sama. Menyesal setelah berdosa, lalu berjanji tidak mengulanginya lagi. Tanpa disadari, kita mencoba memperbaiki diri dengan kekuatan sendiri. Padahal, langkah yang benar adalah sadar dan bertobat. Sadar berarti mengakui bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, kita mudah jatuh dalam dosa. Bertobat berarti datang kepada Tuhan dengan kerendah hatian. Mengakui bahwa hanya Dia yang sanggup memulihkan dan menuntun hidup kita. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh bertobat. Tangan-tangan yang berdosa mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan, kita mudah jatuh dalam kesalahan. Kebaikan sejati nyata ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Mari pendengar terkasih, kita kembali pada Tuhan.

105,5 Star FM, kembali pada Tuhan ya. Tuhan lindu agar kita menyadari kesalahan kita, mengakui dosa dengan jujur dan kembali padanya dengan hati yang tulus. Pendengar terkasih, banyak orang mengira bahwa pertobatan hanya sekedar mengakui dosa. Namun, pertobatan sejati lebih dari sekedar kata-kata. Pertobatan harus disertai dengan perubahan hidup, ya. Meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Dalam Hosea 14, Tuhan meminta umatnya untuk membawa kata-kata penyesalan. Ini berarti mereka harus datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan mengakui segala dosa mereka. Namun, tidak berhenti di situ saja, pendengar terkasih. Mereka juga harus berkomitmen untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Hal ini sejalan dengan firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita tidak bisa mengharapkan pemulihan dari Tuhan jika kita terus hidup dalam dosa tanpa ada niat untuk berubah, ya. Tuhan menginginkan hati yang sungguh-sungguh bertobat, bukan sekedar kata-kata. Janji Tuhan bagi orang yang bertobat. Jika kita benar-benar bertobat, Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga memulihkan hidup kita. Dalam Hosea 14 ayat 4-8, Tuhan memberikan janji-janji luar biasa bagi mereka yang kembali kepadanya. Tuhan akan menghapus dosa-dosa kita. Hosea 14 ayat 4, aku akan menyembuhkan kefasihan mereka. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkamu telah surut daripada mereka. Ayat yang ke-5, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hosea 14 ayat 7. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum dan berkembang seperti pohon anggur. Pendengar terkasih, ini adalah janji pemulihan yang luar biasa. Tuhan bukan hanya mengampuni kita, tetapi juga ingin memberkati kita dan menjadikan kita alat untuk memberkati orang lain. Kadang kita merasa sulit untuk bertobat karena kita masih terikat dengan kebiasaan dosa atau merasa selalu jauh, terlalu jauh dari Tuhan. Namun, kabar baiknya adalah Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia, Roh Kudus, datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita dalam proses pertobatan. Pendengar terkasih, Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita berdosa. Roh Kudus memberi kita keberanian untuk mengakui dosa. Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk meninggalkan dosa. Dan Roh Kudus membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya kita perlu selalu peka terhadap suara Roh Kudus dan membiarkan Dia memimpin hidup kita setiap hari, ya. Seruan pertobatan dalam Hosea 14 adalah panggilan bagi kita semua. Kita tidak boleh menunda-nunda pertobatan. Jika Tuhan berbicara kepada hati kita hari ini, kita harus segera meresponinya.
bawalah kata-kata penyesalan dan kembalilah kepada Tuhan. Jangan biarkan dosa menjauhkan kita dari Tuhan lebih lama lagi. Ia siap mengampuni dan memulihkan kita jika kita datang kepadanya dengan hati yang tulus. Pendengar terkasih, mari kita merespon akan ajakan Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenarannya. Hikmat hari ini, pertobatan sejati bukan hanya mengakui dosa ya, tetapi juga meninggalkannya dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Mengampuni itu kasih dan indah ya. Damai sejahtera sukacita tidak berkata hati yang melimpah. Lirik dari lagu yang dibawakan oleh GMS Live ya, Pengampunan adalah judulnya. Jadi pendengar terkasih, mengampuni itu adalah kasih ya. Mengampuni itu indah. Dan damai sejahtera sukacita tak terkata, hati yang melimpah, hati kita akan penuh dengan sukacita jika kita mau mengampuni. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi sukacita, berbagi berkat, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM ya. Dan yang di luar jangkauan bisa bergabung melalui aplikasi Radio Box atau melalui website kami www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinada Quality Internet Service Provider. Kita dengarkan telaga dengan tema Mengapa Orang Tua Seperti Kanak-kanak.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa orang tua seperti kanak-kanak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rasanya itu lebih banyak orang yang saat ini bisa hidup sampai usia lanjut dibandingkan yang dulu-dulu. Mungkin ini faktor kemajuan di bidang kesehatan dan sebagainya. Kesadaran orang menjaga kesehatan tubuhnya bisa sampai umur 80 bahkan 90 tahun. Di satu sisi kita itu bisa bersyukur bisa hidup lebih lama dengan orang tua kita. Tetapi di sisi yang lain kadang-kadang juga merepotkan bahkan menjengkelkan, Pak Paul. Nah, pertanyaan seperti judul tadi, mengapa orang tua seperti kanak-kanak, ini menjadi sangat relevan itu buat kita. Nah, ini bagaimana, Pak Paul?
1: Memang kita harus menerima fakta ya, bahwa tatkala kita itu berusia lanjut ya, kita ya akan mengalami perubahan. Biasanya orang berkata kita ini kanak-kanak dua kali, orang dewasa sekali. Mula-mula kanak-kanak, kemudian di tengah-tengah dewasa, diakhiri dengan kanak-kanak lagi. Apa yang biasanya terjadi ya kalau kita ini tinggal bersama orang tua, atau meskipun orang tua tidak tinggal dengan kita lah, kita akhirnya harus berhadapan dengan masalah orang tua. Misalnya orang tua itu senang membersihkan kamar mandi. Berkali-kali kita beritahukan, jangan, licin, nanti terjatuh. Tidak mau mendengarkan. Kita minta, udah jangan, nanti dikerjakanlah oleh pembantu rumah tangga. Tidak bersedia. Akhirnya benar-benar terjatuh. Benar-benar akhirnya memerlukan perawatan. Uang yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada uang yang harus kita keluarkan meminta bantuan orang membersihkannya. Misalkan kita sudah katakan, kalau perlu apa-apa, tolong hubungi kami, nanti kami antar. Tetap saja jalan sendiri ke sana ke sini. Akhirnya tersesat, sampai di mana tidak tahu, menelpon kita meminta dijemput. Nah, itu kan hal-hal yang seringkali terjadi dengan orang tua kita. Nah, jadi penting saya kira kita mulai membicarakan ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus menjadi sikap kita dalam ya menghadapi orang tua yang mulai usur.
0: Ya, biasanya sifat-sifat kekanak-kanakan apa saja, Pak Paul, yang seringkali muncul di dalam diri orang yang sudah lanjut usia itu?
1: Pada dasarnya tema utama adalah orang tua menjadi sukar taat, Pak Gunawan. Sukar taat. Jadi kita mengatakan sesuatu, kita meminta sesuatu, tidak mau diberikannya, sukar taat. Dan tema kedua adalah pada usia usur itu orang tua seakan-akan senang menguji batas kesabaran kita. Kita jadinya tuh kadangkala ya merasa kok sengaja ini, kok sengaja mau membuat kita marah, kok kayaknya sengaja ini mau menguji batas kesabaran kita. Nah, dua sifat inilah atau dua sikap inilah yang kita akhirnya katakan sifat kekanak-kanakan. Kok senangnya melawan, senangnya membantah, tidak mau menuruti yang kita minta. Dan yang kedua, kok senangnya menguji batas kesabaran kita. Banyak hal-hal yang dilakukan dengan dua tema ini, Pak Gunawan ya. Contoh yang lain adalah kita sudah beritahukan lebih baik jangan lagi memasak. Karena apa? Nanti lupa lagi, api tidak dimatikan. Lah, api yang terjadi, tetap mau masak. Kita akhirnya marah, kita marah, orang tua gak marah, tapi malah menangis, sedih sendirian, kita merasa bersalah. Jadi ini seringkali ini benar-benar menguras energi mental kita, Pak Gunawan. bagi kita-kita yang hidup bersama orang tua.
0: Ya, saya lihat juga penyangkalan, Pak Pol. Anak-anak itu juga kalau kadang-kadang kita katakan kamu masih anak-anak, dia menyangkal. Ini orang tua kalau dikatakan orang tua ini sudah tua, jadi apa kondisi tubuhnya sudah menurun, ingatannya menurun, dia tidak mau mengakui bahwa dia kondisinya seperti itu, Pak Pol.
1: Saya kira itu tepat ya, Pak Gunawan. Anak-anak susah menerima dirinya anak-anak. Saya kira orang tua juga begitu ya. Nah, jadi memang yang pertama yang kita harus sadari adalah orang tua sebetulnya bergumul menerima keterbatasan fisiknya. Saya kira tidak mudah ya untuk menerima dan hidup dengan keterbatasan. Masyarakat kita berubah, Pak Gunawan. Dulu kita ini lebih toleran ya, lebih bisa menerima orang yang berusia lanjut di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat. Tapi sekarang saya kira ya makinlah kecil ya peranan orang yang tua di dalam kehidupan kita ini. Bukankah yang lebih diglamorkan adalah orang yang muda, yang cantik, yang produktif, yang masih bisa bekerja dan sebagainya. Nah, jadi kita memang sekarang ini sangat-sangat dikuasai oleh gagasan, oleh ide bahwa muda itu baik, produktif itu baik. Berarti apa? Tua itu tidak baik, tidak produktif itu tidak baik. Itu sebabnya kita akhirnya mengalami ketakutan mencapai usia tua dan menerima fakta bahwa sekarang kita tidak lagi seperti dulu, kita terbatas. Nah, saya kira inilah yang menjadi penyebab mengapa orang yang tua ini tetap berusaha melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip membahayakan dirinya. Saya kira mereka berusaha membuktikan kepada dirinya bahwa ia tetap sehat dan sanggup seperti dahulu. Contohnya kita katakan jangan turun tangga sendirian, bahaya nanti jatuh. Nah, misalkan kita pergi, kemudian ada tangga, kita berkata tunggu, nanti kami kembali, kami mau ngambil sesuatu, jangan turun dulu sekarang. Begitu kita keluar, benar saja sudah di bawah sana, dan orang tua kita akan berkata, kenapa sih takut? Memangnya saya akan jatuh? Lihat, bisa kok nggak jatuh. Ya mungkin saja kali itu tidak jatuh, namun lain kali kemungkinannya jatuh kan besar. Nah, tapi kenapa orang tua bertindak seperti itu? Dia ingin membuktikan kepada kita yang anak-anak dan kepada dirinya bahwa kami masih baik, kami masih bisa kok jalan, kami tidak perlu topangan, kami bisa naik turun tangga sendirian. Nah, itu tuh yang sering kali terjadi, Pak Gunawan.
0: Iya, juga faktor tanggung jawab, Pak Pol. Kita makin tua, rasanya tanggung jawab kita makin berkurang, termasuk di dalam

0: tergantung. Nah, bagi sebagian orang tua, perubahan peran ini susah diterima. Itu sebabnya mereka terus berusaha melakukan semuanya sendiri dan enggan meminta bantuan kita. Sudah tentu kalau hubungan kita dengan orang tua tidak terlalu baik, ini menjadi masalah yang lebih besar, Pak Gunawan. Karena apa? Karena mereka tambah tidak mau meminta bantuan kita. Karena apa? Ya, relasinya dengan kita tidak terlalu baik. Kalau relasi kita baik dengan orang tua lebih berani meminta bantuan kita dan lebih terbuka. Nah, tapi intinya adalah memang ini merupakan pergumulan bagi orang tua ya. Menerima peranan yang berbeda. Dulu menyediakan, dulu memberikan. Sekarang disediakan, sekarang harus menerima. Jadi peranan bertanggung jawab tidak ada lagi. Malah sekarang mereka lah yang harus bergantung pada anak-anak. Nah, ini seringkali sangat menyusahkan mereka. Itu sebabnya mereka terus berusaha melakukan semua sendiri.
1: Tapi sebenarnya itu bisa kita rintis sejak awal itu, Pak Paul, terhadap anak-anak kita dengan mengatakan kamu sering-seringlah berkonsultasi dengan papa atau dengan mamanya gitu, Pak Paul ya. Nah, itu bagi orang tua itu menjadi suatu apa kehormatan sebenarnya. Kalau anak itu mau menanyakan sesuatu, meminta pertimbangan kita gitu. Kita merasa sangat dihargai hanya dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan itu, Pak Paul.
0: Sudah tentu itu betul sekali, Pak Gunawan. Jadi sedapatnya kita memang tetap melibatkan orang tua dalam pertimbangan-pertimbangannya. Tapi saya juga ya harus memahami kenapa ada kalanya anak-anak tidak mau meminta masukan dari orang tua. Karena begini, kita harus mengakui bahwa tidak semua orang tua adalah orang tua yang bijaksana, Pak Gunawan. Jadi ada kalanya memang kita tidak mau mendapatkan nasihat dari orang tua sebab kita tahu hidupnya seperti apa. Kita tahu memang tidak, ya orang tua kita tidak memiliki hikmat itu. Tapi dulu begitu menguasai kita sehingga keputusannya lah yang harus kita lakukan dan berakhir dengan tragis, berakhir dengan dampak-dampak yang buruk. Maka sekarang kita tidak mau lagi melibatkan orang tua. Nah, jadi akhirnya anak-anak ini tidak mau meminta nasihat dari orang tuanya. Jadi ya masing-masing perlu bercermin. Masing-masing perlu bercermin. Kalau orang tua hidup benar, baik, penuh kasih dan hikmat ya, takut akan Tuhan, otomatis anak-anak pun akan mau ya dekat dengan mereka, bertanya, meminta masukannya. Jadi ya kita juga perlu bercermin dalam hal ini.
1: Ya memang itu suatu tindakan yang penuh risiko, Pak Paul. Kalau anak-anak tidak sepakat dengan kita atau tidak menyetujui saran kita, itu menyakitkan memang buat orang tua, Pak Paul. Tapi sebaliknya kalau diterima itu membanggakan atau paling tidak itu mengangkat harga diri kita lagi gitu.
0: Ini poin yang baik. Jadi dalam upaya kita ya meminta nasihat kepada orang tua, sebaiknya jangan basa-basi. Kalau kita mau meminta nasihat, mintalah nasihat yang kita tahu kita akan ikuti. Jadi jangan sampai hanya basa-basi, minta pendapat, kemudian kita tidak lakukan. Terus kita berkata kan sudah pernah minta nasihat, tapi yang tentukan ya saya. Nah, itu saya kira makin menampar orang tua, makin membuat mereka merasa mereka sekarang tidak lagi berguna.
1: Ya, Pak Paul, masalah lain yang dihadapi orang tua adalah masalah kesepian. Jadi teman-teman juga sudah mungkin sudah ada yang meninggal atau sudah jarang berhubungan. Nah, di sini apakah juga menimbulkan sifat kekanak-kanakan itu?
0: Saya kira ya seperti itu, Pak Gunawan. Karena apa ya? Karena tidak bisa disangkal pada hari tua kita cenderung merasakan hidup ini nih kok sepi ya. Kita ini nih mulai kehilangan teman-teman, apalagi kalau usia kita sudah makin lanjut. Yang kita kenal dulu sekarang sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dan sebagainya. Kita makin tersingkirkan. Ya. Nah, ada juga yang merasa di akhir hidupnya ini mereka merasa gagal. Mereka tidak berhasil melakukan yang mereka harapkan. Nah, ini semua akhirnya nih ya membuat orang tua hidup dalam ketersiksaan ya. Hati mereka, jiwa mereka tertekan, tidak bahagia. Nah, kadang-kadang untuk mengobati rasa gundah ini, orang tua tergoda melakukan hal-hal yang menarik perhatian orang. Ya, saya pernah diceritakan misalkan waktu berkumpul dengan sanak saudara,

0: orang tua sengaja melakukan hal-hal yang menarik perhatian sehingga membuat anak-anaknya sangat malu sekali. Kenapa begitu? Karena memang mungkin sekali dia merasa tidak lagi ada fungsi dalam hidup ini, dan dia mau dikenal, tetap diakui kehadirannya. Jadi melontarkan kata-kata, tidak melakukan tindakan-tindakan yang hanya untuk menarik perhatian orang. Nah, jadi ya, yang kita mesti juga lihat dan perhatikan adalah apakah memang ini duduk-duduk masalahnya? Apakah orang tua kita terlalu kesepian? Jadi ini yang mesti kita juga lihat.
1: Ya, tapi memang sikap atau tindakan-tindakan orang yang sudah lanjut usia ini sangat dipengaruhi oleh masa mudanya, Pak Pol, ya. Nah, ini seberapa jauh ini pengaruhnya gitu, Pak Pol?
0: Pada dasarnya kalau orang tua mempunyai masa muda yang baik, ya, hidup benar, tidak menimbun penyesalan-penyesalan, mereka akan memasuki hari tua dengan hati yang ringan. Ya, kalau dari awal hidupnya dia percaya Tuhan itu mengatur semua yang terjadi dalam hidupnya, di hari tua dia akan menengok ke belakang dan bersyukur kepada Tuhan, melihat Tuhan itu telah mengatur semua dengan begitu sempurna, sehingga kita hanya bisa mengucap syukur, ya, kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita. Tapi kebalikannya, kalau dari masa muda kita tidak puas, senantiasa, ya, menuduh Tuhan itu tidak adil, di hari tua ya penyesalan makin bertumpuk, kemarahan juga nanti makin menggunung. Akhirnya apa yang kita bawa ke dalam hari tua? Kepahitan. Nah, di hari tua lah akhirnya tuh umpatan, kekesalan terus-menerus akan keluar dari lidah kita. Nah, sudah tentu ini akan mempengaruhi relasinya dengan anak-anak dan orang lain. Anak-anak dan orang lain tidak akan suka berdekatan dengan dia, sebab dari mulutnya selalu keluar umpatan atau perasaan tidak puas, menyalahkan kanan-kiri. Jadi kita juga sekali lagi mesti bercermin, seperti apakah kita ini? Apakah kita telah menjadi orang tua yang baik? Jadi kita tidak bisa menuntut saja dari anak, kita juga mesti melihat seperti apakah kita ini.
1: Iya, jadi seperti ini, Pak Pol. Orang tua yang tadi Pak Pol sampaikan, ada yang begitu aktif terus membersihkan kamar mandi, jualan sendiri, itu juga masa mudanya memang seperti itu, Pak Pol. Jadi dia enggak, bukan orang yang suka diam gitu, tapi memang aktif sekali, sehingga sampai masa yang usia lanjut dia masih sulit untuk menghentikan kebiasaannya itu, gitu loh.
0: Itu betul, Pak Gunawan. Jadi gaya hidup yang telah kita pelihara, ya, sejak kita muda, akhirnya memang sulit kita untuk hentikan begitu saja. Kita terbiasa mandiri, kemana-mana pergi sendiri, naik bus atau apa. Nah, sekarang dilarang, waduh, itu benar-benar menyengsarakan.
1: Ya, nah, Pak Pol, menghadapi orang tua yang punya sifat kekanak-kanakan ini mulai keluar gitu, Pak Pol, apa yang harus kita perhatikan itu?
0: Pertama, kita mesti mengetahui sesungguhnya apakah yang menjadi kebutuhan orang tua kita. Kemudian berusahalah untuk memenuhinya. Misalkan, kalau kita sadari memang orang tua kita kesepian, nah, janjikanlah kunjungan atau secara teratur ajaklah dia pergi. Bicaralah dengan kakak adik kita dan tentukanlah kapan kakak datang, kapan kita datang, kapan adik datang untuk mengajak orang tua pergi, atau ya hanya sekadar berkunjung, ya, supaya orang tua tidak kesepian. Siapa yang menelpon? Kalau bisa, apakah setiap hari kita menelpon? Nah, hal seperti itulah kalau bisa kita koordinasikan sehingga orang tua kita tidak kesepian. Yang kedua adalah secara berkala adakanlah pertemuan keluarga. Mengapa ini penting bagi orang tua? Sebab begini, pada hari tua lingkup pergaulan makin menyempit, sehingga keluarga menjadi satu-satunya pelipur lara. Ya, makin kita tua, makin sebetulnya ya hidup kita itu tuh mengecil. Orang-orang yang sebaya kita tidak banyak lagi. Kita tidak lagi tahu siapa yang muda-muda ini. Jadi benar-benar yang kita tahu, yang kita kenal adalah keluarga kita. Jadi sebaiknya pada usia sudah lanjut ini, ya, kita anak-anak berusahalah, ya, secara berkala mengadakan pertemuan. Misalkan setahun sekali kumpul, kalau misalnya semua tinggal berjauhan ya, atau pergi bersama-sama, berjalan-jalan. Nah, itu tuh akan membahagiakan orang tua. Mereka, kalau hubungan keluarga baik ya, mereka akan paling senang jika lo bersama dengan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Paling senang itu. Pergi dengan teman pasti ya akan membuat mereka senang juga, tapi yang membuat mereka paling bahagia kalau semua kumpul, mereka bisa melihat cucu. Nah, itu tuh sangat-sangat ya membawa sukacita ke dalam hati mereka.
1: Ya, tapi yang sering kali terjadi dalam pertemuan-pertemuan keluarga seperti itu, Pak Pol, anak-anak ini ketemu dengan anak-anak sama saudara-saudaranya aja, orang tuanya itu terabaikan gitu loh, Pak Pol.
0: Ini betul ya, Pak Gunawan. Seringkali itu yang terjadi ya, karena ya akhirnya mereka asyik bicara dengan orang-orang yang saling memahami dunianya ya. Sedangkan orang tua ya dunianya itu makin berbeda dari yang muda-muda. Jadi ini suatu peringatan yang penting ya dari Pak Gunawan. Saya kira kita mesti sensitif. Kalau kita lagi bersama dengan orang tua, ya ajaklah mereka bicara, tanyalah apa yang terjadi, bagaimana kabarnya. Ya, jadi ajaklah berbicara. Ini akan sangat ya membuat mereka merasa dihargai, bahwa mereka tidaklah sekarang dikeluarkan dari keluarga ini.
1: Tapi kehadiran anak-anak dan cucu-cucu itu memang sudah melegakan atau setidaknya mengobati kesepian si orang tua ini, Pak Pol.
0: Betul, Pak Gunawan. Nah, ini perlu kepekaan anak-anak ya untuk mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Karena sebagian orang tua, dan terutama orang tua yang baik ya, justru sungkan meminta anak cucu datang. Sebab mereka tahu anak sudah repot ya, cucu ada kesibukannya tersendiri. Jadi kita yang masih sensitif, berpikir, ya orang tua kok sepi, yuk kita datang, yuk kita kumpul sama-sama, yuk. Nah, sensitiflah dengan kondisi ini.
1: Ya, ada satu keluarga itu, Pak Pol, ya, yang anaknya memang anak tunggal gitu, Pak Pol. Jadi dia tidak punya saudara-saudara kandung yang lain. Orang tuanya sudah lanjut usia. Nah, anak ini menyediakan fasilitas untuk mengumpulkan teman-teman dari orang tuanya. Jadi rumah disediakan, kendaraan disiapkan untuk menjemputi teman-temannya, supaya orang tua ini bisa punya teman, berkomunikasi dengan teman-temannya gitu, Pak Pol.
0: Kalau itu bisa terjadi, luar biasa indahnya, Pak Gunawan. Nah, ini saya kira sebuah contoh yang sangat baik ya. Jadi anak-anak berinisiatif mengumpulkan orang tua dan sahabat-sahabatnya untuk bisa ya secara berkala bertemu, melakukan aktivitas bersama. Ini penting sekali. Sebab memang ya waktu mereka bertemu dengan teman-teman mereka itu, ya dengan teman-teman yang sebaya inilah mereka bisa kembali ya menjalin relasi, ngomong ya, bicara hal-hal yang mereka dua-dua ketahui. Kalau mereka bertemu dengan orang yang jauh lebih muda atau apa, mereka pun mau bicara agak susah karena bahan pembicaraannya sudah berbeda. Jadi betul sekali, kalau mereka bisa berkumpul, tetap menjalin relasi yang baik dengan teman-teman sebaya, itu indah sekali, sebab bahan pembicaraan mereka sama.
1: Ya, tetapi ada juga kasus itu di mana orang tua ini lebih mudah bicara dengan orang lain yang sebaya dengan anaknya daripada anaknya sendiri. Jadi kalau pergi-pergi ya dia mengajak orang lain yang dia bisa ngajak ngomong ini, Pak Pol ya. Tapi ini menimbulkan masalah di mana anaknya itu merasa tidak senang. Kok orang tuanya ngajak orang lain bukan ngajak dia gitu. Tapi orang tua ini lebih cocok dengan orang lain gitu loh. Ini gimana ya, Pak Pol ya?
0: Kadang orang tua memang enggan ya pergi dengan anaknya atau bersama-sama dengan anaknya terlalu lama, karena anak-anak itu kadang-kadang ya, saya ngerti ya, niat baik ya, niat baik memberikan koreksi kepada orang tua, "Pah, jangan begini, mah jangan begitu." Tapi akhirnya orang tua tidak suka bersama dengan anaknya karena dikit-dikit ditegur, dikit-dikit dikoreksi. Ya, ada sebagian anak bukan hanya menegur dan mengoreksi, malah marah. Ada anak-anak yang memarahi orang tuanya terus-menerus. Orang tua salah ini, salah itu, dimarahi. Jadi akhirnya mereka tidak suka bersama dengan anak-anaknya. Mereka akan ya lebih suka pergi dengan orang-orang lain yang usianya sebaya anak-anak mereka. Sebab dengan orang-orang inilah ya orang tua merasa diterima, dihargai, ditanyai pendapatnya, tidak dimarah-marahi. Jadi saya ingin memberikan sedikit masukan tentang memberikan koreksi kepada orang tua. Sebaiknya kalau tidak berkaitan dengan dosa, ya, jadi ini bukan masalah dosa, sebaiknya ya diamkanlah, biarkan. Ada hal-hal yang orang tua kita lakukan yang kita itu tuh tidak suka, yang mengganggu kita. Biarkanlah. Pokoknya tidak berkaitan dengan dosa. Orang tua kita tidak sedang melakukan dosa. Ini hanyalah masalah gaya hidup. Biarkanlah. Meskipun kok tidak cocok ya dengan kita ini. Kenapa? Sebab biasanya waktu anak memberikan teguran-teguran itu, orang tua tidak suka. Orang tua akan berkata, kamu sekarang mentang-mentang sudah jaya, mentang-mentang sekarang saya sudah tua, kamu sekarang seenaknya negur saya, mengoreksi saya, seolah-olah saya tidak tahu apa-apa. Nah, orang tua akhirnya tersinggung. Nah, bisa jadi si anak benar-benar ya ingin memberitahukan demi kebaikan orang tua. Tapi orang tua tidak bisa menerimanya. Jadi anak juga perlu peka. Hati-hati dengan ya teguran-teguran kepada orang tua. Kalau tidak perlu dan tidak berkaitan dengan dosa, yaudah, biarkanlah, tutup mata lah. Ya inilah kehidupannya, ini kebiasaannya, ya udah dah. Udah, jangan sampai hubungan kita makin hari makin rusak. Tapi kalau berkaitan dengan dosa, misalkan orang tua kita mulai berjudi dan sebagainya, oh kita tegur, kita beritahukan ini tidak boleh, tidak baik. Nah, jadi kalau berkaitan dengan dosa, ya kita mesti beritahukan. Kalau tidak, ya udah biarkan saja.
1: Iya, memang teguran ini bukan hanya dalam bentuk kata-kata, Pak Paul. Kadang-kadang dalam bentuk tindakan, itu menyakitkan orang tua. Ada orang tua itu yang senang untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Jadi tas-tas bekasnya itu disimpan, lalu apa, botol-botol bekas itu disimpan sehingga lemarinya penuh. Nah, ketika anaknya datang, anaknya itu membersihkan itu semua gitu. Nah, orang tua ini merasa tersinggung gitu.
0: Iya, iya. Itu contohnya Pak Gunawan ya. Itu kan tidak berkaitan dengan dosa. Dia kumpulkan barang-barang bekas di lemarinya. Itu kan ya tidak ada kaitan dengan dosa. Ya udah, biarkan. Kadang-kadang ya orang tua mempunyai hobi-hobi yang berbeda dengan hobi-hobi kita lah. Ya udah, biarkan, itu membuat dia senang. Mungkin ya tidak ada lagi kerjaan lain, jadi ya memang senangnya ya udah mengumpulkan barang-barang bekas itu. Ya tutup mata lah, biarkanlah. Memang jadinya lemarinya begitu banyak barang-barang, mungkin jadi agak enggak rapi. Udah, tapi biarkan.
1: Iya. Bapak, sehubungan dengan pembicaraan kita ini, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
0: Saya akan bacakan Amsal 31 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lemah dan dimakan anak raja wali. Artinya apa? Tuhan sangat marah kalau kita ini kurang ajar kepada orang tua, malah meledek orang tua, menghina orang tua. Oh, Tuhan marah sekali. Tuhan meminta kita menghormati orang tua kita. Kita tahu orang tua tidak sempurna, tapi kita tetap diminta Tuhan menghormati orang tua. Jadi Tuhan berkata dengan sangat keras di sini ya, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lemah dan dimakan anak raja wali. Jadi lakukanlah perintah Tuhan ini demi Tuhan yang sudah memang ya menitipkan kita kepada orang tua untuk dibesarkan oleh mereka.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan yang indah ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa orang tua seperti kanak-kanak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM, pendengar terkasih. Baru saja kita mendengarkan telaga persembahan dari LBKK Malang ya, yang bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Dan telaga ini hadirnya setiap hari Senin sampai Kamis pukul 6 hingga pukul 6.30. Biarlah apapun yang dipersembahkan oleh LBKK Malang ini, materinya semuanya boleh menjadi motivasi bagi kita semuanya. Amin.
1: Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid, itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok, ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, izinkan aku melayanimu. Sebuah bentuk penyerahan diri dan kerinduan terdalam ya, untuk hidup memuliakan Tuhan. Ini adalah respon syukur atas kasihnya, di mana melayani bukan sekedar kewajiban, melainkan hak istimewa pendengar terkasih ya, untuk menjadi perpanjangan tangannya bagi sesama. Amin, kasih yang mendorong pelayanan. Puji nama Tuhan, biarlah mari kita semuanya memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan ya, untuk melayani satu sama yang lain, tentunya didasari dengan kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Pujian ini diminta oleh Ko Asian yang ada di Situ Bondo ya. Manusia tidak luput dari dosa, dan jangan ada yang memegahkan diri. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Nya. Dan jika saat ini kita masih melakukan kesalahan, ingat, masih ada pintu pertobatan, dan biarlah kita kembali dengan jalan yang benar, yaitu mengiring Tuhan dan melayani Tuhan sampai nafas terakhir. Amin. Puji nama Tuhan. Mbak Nina, kiranya Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan dimanapun Mbak Nina berada. God bless you. Terima kasih Ko Asian. Menyapa juga ada Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Menyapa semua kru dan pendengar terkasih. Salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Tuhan memberkati. Ibu Birtilian ini, shalom, selamat pagi buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Cameng Mustika, selamat pagi, salam rahayu, Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Makasih, selamat bertugas. Ini apakah saudaranya Abah Wesel Samplangan, Ibu Cameng Mustika ini ya? Saya kurang paham juga bahasa-bahasa Bali ya. Asal ada samplangannya, saya kira sudah ini adalah saudara, begitu ya. Baik, terima kasih banyak Abah Wesel dan juga Cameng Mustika mengajak pendengar terkasih di Bali semuanya untuk mengikuti Star 105,5 FM ya. Shalom Om Yudi, selamat pagi yang ada di Probolinggo, menyapa seluruh pendengar terkasih, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Mbak Nina, berkah dalam, selamat melayani. Njih, matur nuwun Om Yudi. Menyapa juga ada Ibu Handalina Harlen Cierin, shalom. Pada waktunya kamu akan menerima apa yang kamu doakan. Jangan pernah menyerah meskipun sedang diuji. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan memberkati. Menyapa juga ada Ibu Kartini Raharjo. Kalau hari ini terasa berat, jangan tambahkan beban dengan mengkhawatirkan hari esok ya. Tuhan yang menopangmu hari ini adalah Tuhan yang sama yang akan menyertaimu besok. Fokus, jalani hari ini dengan iman. Lakukan yang terbaik, lalu serahkan sisanya kepada-Nya. Percayalah, kasih dan penyertaan-Nya selalu memelihara setiap hari kehidupan kita. Amin. Ibu Endang Hastuti, shalom, selamat pagi. Tuhan tak pernah mengecewakan siapapun yang mengandalkan-Nya ya. Selalu sehat dan tetap semangat. Selamat pagi sahabatku. Selamat

Sahabat dan saudaraku, salam damai sejahtera. 1 Petrus 3 ayat 8 yang dibagikannya, dan akhirnya hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Menyapa Bapak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Terima kasih Mbak Nina, semoga sehat, sejahtera, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Segala yang terbaik Tuhan berikan. Selamat melayani. Kata-kata berkat pagi hari ini, orang percaya bukan hidup tanpa pergumulan, tetapi tetap berpegang kepada Tuhan di tengah pergumulan. Iman bukan berarti tidak pernah ragu, tetapi tidak berhenti berharap. Amin. Menyapa Pak Wesel, Pak Asin, Om Yudi, Pak Paulus, dan semuanya saja ya. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Baik, menyapa juga Bu Kamila, shalom, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati pagi ini kembali. Pimpinlah kami sepanjang hari ini, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Amin, puji Tuhan. Halo Furin, shalom, selamat pagi. Kabar baik ya Furin. Oke, puji Tuhan, sudah mulai mau bergabung melayani dalam singer ya. Oke, semangat terus Furin. Baik, pagi ini menyapa semua pendengar terkasih, di antaranya Pak Purmanam, Bu Lita, Pak Lukas, dan Bu Ira, juga yang spesial Mak Meduro yang ada di Lingkar Timur Sidoarjo ya. Salam, selamat pagi Mak. Senyum dong Mak, bagi sukacita dari senyum khasnya Mak atas kami semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semua Tuhan memberkati. Karena hanya dengan sikap dan sifat memaafkan dan mengampuni kepada seseorang yang sudah menyakiti kita, dengan ikhlas itulah ajaran kasih dari Tuhan Yesus. Tidak mudah, tapi bukankah setiap hari kita ingin selalu serupa dengan gambarannya? Amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan ya Furin. Menyapa juga Bapak Suko Widodo, shalom, selamat pagi. Terima kasih tiap pagi-pagi hari telah mengudara. Tuhan memberkati, puji nama Tuhan. Doakan selalu lancar terus untuk perangkatnya Radio Star FM ya Pak Suko ya. Oke. Menyapa ada Kian, Ibu Kian, shalom, selamat pagi. Oke, pujiannya ditunggu ya, Tuhan memberkati. Bapak Paulus Kumala, selamat pagi. Bersyukur bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi jangan khawatir. Karena Tuhan Yesus memberi kita hati yang kuat untuk melewati semua masalah-masalah tersebut. Salam sehat selalu. Menyapa juga ada Bu Yuni yang ada di Gayam, shalom, selamat pagi. Baik Bu, terima kasih ya. Dan juga ada Ketut Bu Leleng. Pagi, radio di daerah mana ya ini kakak? Ini di Pandaan Pasuruan ya. Terima kasih dari Bu Leleng. Semakin banyak orang Balinya ya, puji nama Tuhan. Baik, sebentar, ini kayaknya saya lihat dulu. Oke, iya, siap, terima kasih ya Bapak Ketut. Dan juga Bapak Mardani, shalom, selamat pagi. Oke. Sudah hadir, puji nama Tuhan ya Bapak ya. Untungnya menemukan saya pujiannya tadi ya. Baik, matur nuwun Mbak Nina. Lagunya sudah diputarkan. Sami-sami Pak Mardani. Menyapa juga ada Ibu Endang Setianingsih alias Ibu Aci ya, yang ada di Grati. Tetaplah bersyukur dalam segala hal, karena dalam syukur kita akan menemukan berkat dan kebahagiaan. Amin, Tuhan memberkati. Oke, kita dengarkan kembali terlebih dahulu dengan sayapmu dari Sari Simorangkir.